0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya rekan JT, saya akan menemani Anda ya dengan menghadirkan informasi terkini, berita menarik dan tentunya deretan nomor bagus pilihan yang siap menemani pagi Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan Jati, informasi kita di pagi hari ini didatang dari informasi di mana sulitnya memperoleh bahan bakar minyak atau BBM jenis biosolar di wilayah Pantai Barat Selatan atau Barsela dimulai berdampak pada berbagai sektor, terutama transportasi umum. Dan kelangkaan BBM subsidi tersebut membuat sejumlah supir angkutan terpaksa menaikkan tarif penumpang untuk menutupi biaya operasional. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA, Irfan Nusir mengatakan kondisi kelangkaan solar di sejumlah daerah Barsela saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, di mana antrean kendaraan di SPBU terjadi hingga berhari-hari dan seringkali berakhir tanpa hasil karena stok solar habis sebelum seluruh kendaraan terlayani. Dan juga rekan Jati, menurutnya masyarakat terpaksa mengantre sangat lama untuk mendapatkan solar. Bahkan ketika giliran tiba, tidak jarang stok BBM sudah habis. Dan Irfan Nusir juga menilai ada sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan solar terus terjadi. Salah satunya adalah praktik penimbunan dalam skala kecil oleh oknum yang membeli solar menggunakan jerigen. Dan selain itu, kenaikan harga Pertamina Dex dan juga Dex Lite beberapa waktu yang lalu, rekan Jati, juga diduga mendorong sejumlah kendaraan yang seharusnya tidak menggunakan solar subsidi beralih menggunakan biosolar. Dan dijelaskan juga rekan Jati, meskipun harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut telah turun sekitar Rp3.000 per liter dalam beberapa hari terakhir, harganya masih berada di kisaran Rp23.000 per liter, di mana kondisi ini membuat permintaan solar subsidi meningkat. Dan untuk mengatasi persoalan tersebut, Irfan Nusir meminta aparat penegak hukum, Forkopimda serta pemerintah kabupaten kota untuk kembali memperketat pengawasan dan juga melakukan razia di SPBU. Dan juga rekan Jati, dikatakan bahwa Irfan Nusir mencontohkan langkah yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat kelangkaan solar terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, pengawasan yang intensif saat itu terbukti mampu memperbaiki distribusi BBM di lapangan. Dan juga rekan Jati ditambahkan, bila seluruh kepala daerah, Kapolres, dan Dim, Kajari, dan unsur Forkopimda lainnya melakukan razia secara serius, diperkirakan SPBU akan lebih berhati-hati, dan jika ada pihak yang menimbun BBM atau mengisi BBM tidak sesuai peruntukannya, tentu akan lebih mudah untuk ditertibkan.

Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: הנה לה, סרט הסטיגה ומתן, ג'אנטי אפר.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat. Tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari wilayah Kota Langsa yang mengalami gangguan listrik pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin. Warga mengeluhkan pemadaman listrik Rekan Jati yang terjadi berulang kali sejak siang hari. Dan juga Rekan Jati, salah seorang warga Gampong Tualang Tengah mengatakan bahwa pemadaman listrik terjadi sejak siang sampai malam. Dan juga Rekan Jati, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh AJNN dari sumber internal PLN di Langsa, penyebab gangguan listrik diduga karena adanya aktivitas penggalian yang mengenai kabel listrik bawah tanah. Membuatku semakin Sementara itu Rekan Jati, untuk pemadaman yang terjadi pada malam hari, penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Informasi awal yang diterima menyebutkan gangguan tersebut berkaitan dengan masalah transmisi jaringan hingga menyebabkan blackout yang terjadi pada gardu induk di Gampong Alur 2, Kecamatan Langsa Baru. Namun Rekan Jati, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak PLN terkait penyebab pasti gangguan listrik maupun estimasi waktu normalisasi pasokan listrik ke wilayah terdampak. Beralih ke informasi selanjutnya Rekan Jati, di mana pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan anggaran sekitar 2,6 miliar rupiah untuk revitalisasi interior dan juga renovasi rumah bagi jabatan Wali Kota Banda Aceh pada tahun anggaran 2026. Penganggaran tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP LKPP. Berdasarkan data SIRUP LKPP Kota Banda Aceh, dikatakan Rekan Jati, terdapat dua paket pengerjaan konstruksi utama yang disiapkan untuk penataan jabatan wali kota. Selain itu terdapat sejumlah anggaran lainnya yang dikeluarkan terkait renovasi tersebut. Dan juga Rekan Jati, pelaksanaan kontrak untuk renovasi bangunan dijadwalkan lebih awal, yakni mulai April hingga Juni 2026. Pengumuman paket dilakukan di tanggal yang sama pada 26 Februari 2026.

Dan rekan jati dikatakan untuk paket pertama berada di bawah Satuan Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang direncanakan dilaksanakan melalui mekanisme tender, di mana masa pelaksanaan kontrak dijadwalkan berlangsung mulai dari Juli hingga Desember 2026, dan paket ini juga diumumkan pada 26 Februari 2026 lalu. Dan juga rekan jati, selain pekerjaan fisik, Pemko Banda Aceh juga mengalokasikan anggaran untuk jasa konstruksi untuk kegiatan revitalisasi interior rumah jabatan kepala daerah. Dan disediakan 2 paket jasa perencanaan dan pengawasan dengan nilai masing-masing Rp140 juta. Seluruh pengadaan jasa konsultasi tersebut dilakukan melalui mekanisme pengadaan langsung. Dan juga jika di total, anggaran yang disiapkan oleh Pemko Banda Aceh untuk revitalisasi interior, renovasi bangunan, serta jasa perencanaan dan pengawasan rumah jabatan wali kota mencapai sekitar Rp2,6 miliar. Pengalokasian anggaran tersebut menjadi sorotan karena dilakukan di tengah dorongan efisiensi belanja pemerintah, sementara kondisi fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jetia FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jetia ada Salwa Salsabil dengan nomor bagusnya Hacu, baru saja menemani Anda di pagi hari ini. Sebuah nomor bagus yang bukan hanya sekedar, kalau dari judulnya Hacu ya, bukan sekedar suara bersin yang lucu, tetapi juga simbol dari luapan rasa penat, stres dan juga kelelahan. Nomor bagus ini menyeratkan pentingnya untuk mengambil jeda sejenak, tarik nafas sebelum kembali berjuang menghadapi persoalan yang ada di dunia kerja dan juga kehidupan ya. Dan tentunya nomor bagus ini juga adalah potret jujur mengenai perjuangan dan juga kejenuhan para pekerja yang terjebak dalam siklus rutinitas yang melelahkan. Dan tentunya rekan Jati, semoga lagu ini juga bisa menjadi pengingat bagi Anda untuk selalu memberikan waktu bagi diri sendiri setelah bekerja untuk rileks sejenak dan juga memulai pagi ini dengan hal-hal yang positif ya, dengan selalu memikirkan hal-hal yang sekiranya bisa menjadi penyemangat bagi Anda hari ini. Pagi hingga pagi lagi. Dan juga rekan Jati, informasi kita di pagi ini datang dari Nagan Raya, di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Nagan Raya Aceh dilaporkan meluas hingga sekitar 60 hektar. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri serta masyarakat setempat terus melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api menyebar ke area yang lebih luas. Kepala Pelaksana BPBD Nagan Raya menyebutkan, titik kebakaran berada di kawasan lahan gambut yang cukup sulit untuk dijangkau, di mana kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir turut mempercepat penyebaran api di sejumlah lokasi terdampak. Petugas mengarahkan berbagai peralatan pemadam, termasuk pompa air dan juga selang bertekanan tinggi. Namun medan yang berat dan juga keterbatasan sumber air di sekitar lokasi menjadi tantangan utama dalam proses pemadaman. Dan juga rekan Jati, selain upaya pemadaman darat, pemerintah daerah juga meningkatkan patroli untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, di mana warga di sekitar kawasan terdampak dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan yang dapat memperburuk kondisi kebakaran. Dan juga rekan Jati, karhutla yang terus berlangsung mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas udara dan juga kesehatan masyarakat, di mana asap dari lokasi kebakaran dilaporkan mulai terlihat di beberapa wilayah sekitar, meski hingga kini belum mengganggu aktivitas warga secara signifikan. Berdasarkan data pemerintah, Aceh termasuk daerah yang rawan mengalami karhutla saat memasuki musim kemarau. Karena itu berbagai pihak terus mengingatkan pentingnya pencegahan dan juga deteksi dini guna meminimalkan dampak lingkungan maupun kerugian ekonomi akibat kebakaran lahan atau karhutla.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia,

0: 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Lok Sukun, di mana hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan dua rumah warga di Kecamatan Lok Sukun Aceh Utara mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang pada Kamis 4 Juni 2026 kemarin sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.

Sementara itu Rekan Jati di Cotgiri, Aceh Utara, 13 rumah warga rusak dihantam angin kencang. Dan Rekan Jati, kedua rumah yang terdampak di Lok Sukun masing-masing milik Ramlah 44 tahun, petani warga Kampung Mata I, dan juga Jumadi Nurdin berusia 54 tahun, nelayan warga Kampung Cot U Sibak, Kecamatan Lok Sukun. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui PLH Kapolsek Lok Sukun AKP M. Jamil mengatakan, saat kejadian pemilik rumah sedang berada di dalam rumah masing-masing. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon di sekitar lokasi tumbang dan menimpa bagian atap rumah warga. Dan menurut M. Jamil, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut, namun kedua rumah mengalami kerusakan ringan pada bagian atap dan juga akibat tertimpa batang dan juga ranting pohon. Dan Rekan Jati, Kapolsek mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi, terutama bagi warga yang memiliki pohon besar di sekitar rumah. Dan di Kecamatan Cotgiri, Rekan Jati, sebanyak 13 rumah warga yang tersebar di 5 gampong diterjang angin kencang dengan tingkat kerusakan yang bervariasi. Dan Kapolsek Cotgiri yaitu Ibtu Ade Syahputra menyebutkan peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan sejumlah bangunan rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap, dapur, teras hingga ada rumah yang ambruk akibat tertimpa pohon. Dan juga Rekan Jati, menurut Syahputra, rumah-rumah yang terdampak dengan total kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh menyoroti kasus kebakaran tumpukan gelondongan kayu sisa banjir November 2025 lalu di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang terjadi pada Rabu 27 Mei 2026 malam. Menurut Kadif Advokasi dan juga kampanye WALHI Aceh yaitu Afifuddin Acal, peristiwa ini bukanlah musibah yang tak terduga, melainkan kelalaian struktural berulang dan ini juga berlaku untuk daerah lain. Dan Afifuddin melihat tumpukan kayu dan juga material sisa banjir dibiarkan berhari-hari tanpa penanganan yang jelas. Dan tentunya kondisi ini merupakan bentuk pembiaran tanpa adanya sikap tegas dari pemerintah. Dan dikatakan Rekan Jati bahwa pembakaran material kayu basah dan bercampur lumpur menghasilkan asap beracun yang mengancam warga, terutama anak-anak dan juga lansia. Dan ini juga melanggar hak warga atas lingkungan hidup baik dan juga sehat sebagaimana dijamin dalam pasal 28H Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 2009. Dan ditambahkan Afifuddin mengatakan seharusnya pemerintah Aceh membuat aturan tentang pengelolaan limbah pasca bencana yang mengikat dengan anggaran dan juga tim khusus. Dan juga dikatakan seharusnya tidak menunggu bencana baru berikutnya dan juga harusnya material kayu sisa bencana ekologis bisa dipergunakan untuk membangun huntap atau huntara dan tidak dibiarkan begitu saja.

0: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Informasi kita di pagi hari ini ya, datang dari Kejaksaan Agung atau Kejagung ya, yang mengaku turut mendalami aksi jual beli titik perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan juga rekan Jati, hal ini dilakukan oleh para tersangka kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG oleh pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Ahdi menyebutkan, diduga ada peran dari ex-pimpinan Badan Gizi Nasional dalam pemberian izin SPPG tersebut. Pasalnya rekan Jati, berdasarkan temuan penyidik, ada titik-titik yang seharusnya tidak layak namun tetap menjadi mitra BGN untuk program MBG. Dan juga rekan Jati, Syarif mengatakan dugaan aksi jual beli titik SPPG yang dilakukan oleh mantan kepala BGN Dadan Hindayana serta mantan wakil kepala BGN yaitu Sony Sanjaya dan juga Ladewski masih terus didalami. Yeah.

Dan sebelumnya rekan Jati, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Nasional Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG. Dalam perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus yaitu Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN dan yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Beralih informasi selanjutnya, Rekan Jati, dikatakan sebanyak 7 pejabat dan staf Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker dari mulai dirjen hingga pengawas ahli muda yang menjadi terdakwa kasus suap dan juga gratifikasi pengurusan sertifikat K3 divonis 4 hingga 6,5 tahun penjara. Majelis Hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Dan juga Rekan Jati, Hakim menyatakan bahwa terdakwa I. Heri Sutanto dan terdakwa Dua Subhan terbukti menerima gratifikasi yang nilainya masing-masing 1,4 miliar rupiah dan 598 juta rupiah. Dan juga Rekan Jati, Hakim menyatakan total uang not teknis yang diterima para terdakwa sekitar 49 miliar rupiah. Dalam putusannya, Hakim menyatakan uang non teknis ini diberikan perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja atau PJK3 yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa yang berhubungan dengan jabatan pelayanan publik. Dan selain itu, dalam putusannya, Majelis Hakim juga menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa terkait penerimaan uang honorarium para terdakwa, dan Hakim menyatakan uang honorarium tersebut sah.

Dan rekan jadi masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda. Dan tentunya kita bakal kembali lagi menemani Anda setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki pukul 9 pagi. Semoga aktivitasnya hari ini bisa berjalan lancar dan juga sesuai rencana ya. Bagi Anda yang sedang bekerja, tetap semangat menyelesaikan tugasnya. Yang sedang belajar, semoga tetap fokus dan juga produktif. Dan untuk para ibu hebat yang sedang mengurus keluarga di rumah maupun sambil bekerja, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga energi yang melimpah ya. Dan pagi ini masih menjadi waktu yang pas untuk menyusun prioritas, menyelesaikan pekerjaan satu persatu, dan tentunya menjaga semangat agar tetap stabil hingga siang nanti. Jangan lupa untuk juga meluangkan waktu sejenak menikmati secangkir kopi, teh hangat, atau sarapan yang mungkin tadi sempat tertunda.

Dan sembari menemani aktivitas pagi Anda, Irkan Jati, informasi kita selanjutnya masih dari Kejaksaan Agung RI yang mengaku tak akan menyita motor-motor listrik dalam proyek pengadaan senilai 1 triliun rupiah di Badan Gizi Nasional atau BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Direktur penyidikan pada Jampidus Kejagung yaitu Syarif Sulaiman Nadif mengatakan hal ini tak dilakoni pihaknya karena barang-barang hasil pengadaan tersebut saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah. Dan Syarif mengatakan terkait dugaan praktik penggelembungan alias markup harga dalam proyek tersebut, pihaknya masih menunggu hasil audit yang pasti. Di sisi lain, Syarif juga menegaskan proses pencarian barang bukti terus dilakukan dan hingga kini tim penyidik masih bergerak melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN yaitu Sony Sonjaya dan juga Ladauki sebagai tersangka pada Rabu 3 Juni 2026 lalu. Penetapan dilakukan sehari setelah Dadan dicopot oleh Presiden RI Prabowo Subianto dari jabatan mereka di BGN. Pencopotan ini diumumkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi pada Selasa 2 Juni malam. Dan Prasetyo juga mengungkapkan pencopotan Dadan dan juga wakilnya karena alasan pelanggaran kedisiplinan dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sebagai pengganti Dadan, Prabowo mengatakan wakil kepala BGN Nanik SD yang jadi kepala BGN dan sebagai pengganti Sony dan juga Lodoy, Prabowo mengangkat Agustina Arumsari dan juga Mejen TNI Trenggo sebagai wakil kepala BGN. Dan dalam kasus dugaan tipikor di lingkungan BGN, Rekan Jati, Kejaksaan Agung menyatakan Dadan dan juga wakilnya diduga melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program makan bergizi gratis, salah satunya proyek pengadaan motor listrik senilai 1 triliun rupiah yang dimenangkan vendor yang tidak memenuhi syarat. Dan juga Rekan Jati dijelaskan para tersangka diduga melakukan intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam penyusunan kerangka acuan kerja, akibatnya pengadaan barang tidak disusun sesuai dengan kebutuhan real di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara. Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan dugaan rincian markup pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung, seperti pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan adanya markup pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, serta pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai dengan ketentuannya atau adanya markup.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini bertepatan ya dengan 5 Juni 2026, di mana kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tengah ancaman perubahan iklim. Dan peringatan ini pertama kali digagas oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kini telah menjadi salah satu platform terbesar di dunia untuk penyebaran informasi lingkungan, memobilisasi jutaan orang, ribuan organisasi, dan juga pemerintah di lebih dari 150 negara setiap tahunnya. Dan tanggal 5 Juni ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1972 dan pertama kali dirayakan pada 5 Juni 1973. Dan perayaan pertama dengan slogan Hanya Satu Bumi berlangsung pada tahun 1973. Dan pada tahun-tahun berikutnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia telah berkembang sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah yang dihadapi lingkungan manusia, seperti polusi udara, polusi plastik, perdagangan satwa liar, dan juga konsumsi berkelanjutan, kenaikan permukaan laut, krisis air bersih, dan juga ketahanan pangan. Dan selama beberapa dekade rekan Jati, dunia telah mendengar kisah iklim-iklim peringatan, target, tenggat waktu yang masih jauh, terlalu sering dan juga respon yang diberikan dikabarkan oleh kebisingan, penundaan, pengalihan, perhatian hingga penyangkalan. Namun rekan Jati, menurut PBB, saat ini ada harapan kecil muncul di balik kebisingan. Sinyal lain sedang mencuat di mana panel surya membentang di atap-atap rumah, turbin angin menghiasi cakrawala, dan kota-kota sedang dirancang untuk manusia. Hutan-hutan sedang ditanami kembali, di mana solusi iklim mulai berakar pada setiap sudut planet ini. Dan peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional penting rekan Jati, sebab bumi sudah berbicara kepada manusia melalui suhu yang memecahkan rekor, kebakaran hutan yang lebih hebat, badai ekstrim, dan juga gletser yang menghilang di depan mata kita. Dan selama bertahun-tahun dikampanyekan, di mana membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius sangat penting untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim. Dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini rekan Jati mengingatkan kita bahwa kita masih punya waktu untuk mengubah arah dan bumi mengirimkan sinyal kepada kita. Dan juga rekan Jati, di tahun ini ya, di tahun 2026 diharapkan bahwa Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi peringatan kepada kita bahwa bumi masih harus tetap dijaga.

Dan di tahun ini Republik Azerbaijan akan menjadi tuan rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan fokus pada perubahan iklim. Azerbaijan akan menjadi tuan rumah peringatan global, sementara serangkaian acara kampanye dan juga aksi kreatif akan berlangsung di berbagai benua, di layar, di jalanan, dan juga di komunitas dimanapun. Dan juga rekan Jati, saat ini Azerbaijan sedang gencar mengejar pertumbuhan hijau dan juga energi terbarukan. Sebagai negara peserta perjanjian Paris, Azerbaijan juga berkomitmen untuk mengurangi emisi sekitar 40% pada tahun 2035. Dan melalui reformasi legislatif baru, Azerbaijan melarang impor, produksi, serta penjualan atau penyediaan kepada konsumen di sektor perdagangan, catering umum, dan juga fasilitas layanan lainnya, berupa kantong plastik, sekali pakai, dan juga

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tidak terasa kebersamaan kita di zona sarapan pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, baik di rumah, di kantor, di perjalanan, maupun dimanapun Anda berada di pagi ini ya. Semoga informasi yang telah dibagikan bisa bermanfaat, dan juga semoga deretan nomor bagus yang hadir bisa menambah semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan tentunya Rekan Jati, kita harus ingat setiap hari adalah kesempatan baru untuk melakukan hal-hal baik. Sekecil apapun langkah yang kita ambil hari ini tetap merupakan sebuah kemajuan. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan jangan lupa luangkan waktu untuk menikmati setiap proses dalam perjalanan hidup Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan
4: membangun masyarakat inklusif
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu pertahap ya Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya di misalnya di rumah nih kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu kita pakai celana dulu nanti kelihatan nih maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih kalau kita jelaskan di rumah kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya enggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian ada rentang usia 3 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi, mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh, gitu. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat pagi. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda kali ini di Dara. Dengar perempuan bicara untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Di sini kita akan bahas suara dari perempuan ya. Sampai nanti di jam 12, jadi jangan kemana-mana.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi yang paling baik nih untuk Anda semuanya rekan Jati ya, yang sedang beraktivitas baik di kantor ya atau di luar kantor. Semoga aktivitas Anda hari ini itu berjalan dengan baik ya. Semua pekerjaan itu selesai dengan sempurna. Dan yang sedang mengerjakan aktivitasnya belum selesai, gak masalah. Masih ada Jati FM nih yang menemani Anda. Dan kali ini kita di Dara Dengar Perempuan Bicara. Nah, rekan Jati sering gak ya mendengar kalau perempuan ini lebih banyak mengandalkan perasaannya ya untuk bereaksi terhadap sesuatu, untuk melakukan sesuatu ya, untuk mengambil keputusan dibandingkan logikanya. Jadi dunia logika ini adalah milik para pria semata. Nah, tapi benarkah seperti itu rekan Jati? Apakah kita nih kaum perempuan kurang menggunakan logika dan sering terbawa dengan perasaan kita sendiri ya? Jadinya kadang-kadang rekan Jati sebagai perempuan kita suka baper ya, istilahnya bawa perasaan. Nah, tapi rekan Jati ternyata ya secara biologis memang otak perempuan dan laki-laki punya sedikit perbedaan. Jadi ada bagian yang lebih aktif ketika berhubungan dengan emosi dan ada juga perbedaan nih dalam konektivitas antar belahan otak. Tapi ya, perbedaan ini nggak bisa dijadikan alasan kalau perempuan lebih emosional atau laki-laki lebih logis. Jadi penelitian psikologi justru menunjukkan kemampuan berpikir logis dan juga analitis ini relatif sama saja antara perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan ini bisa sangat rasional dalam mengambil keputusan, begitu juga laki-laki bisa sangat emosional dalam situasi tertentu. Jadi rekan Jati bisa diambil kesimpulan kalau logika milik laki-laki ya, ini hanya konstruksi sosial lah ya, dibandingkan ya, ini merupakan fakta biologis. Nah, memang ya kalau kita tarik lebih jauh ketika kita masih kecil nih rekan Jati ya. Kalau dari kecil kan anak perempuan ini biasanya sering diajarkan untuk mengekspresikan emosi gitu ya. Kalau misalnya sedih itu gak apa-apa untuk menangis. Kemudian kalau sedih juga gak apa-apa untuk bercerita ya. Apa yang dialami itu sampaikan saja, jangan disimpan. Sedangkan laki-laki ya, ketika mereka sedih gitu ya, ketika mereka sakit, ini dibilang, aduh, anak laki-laki ini gak boleh nangis, gak boleh bercerita. Dan kalau mereka menahan air mata itu supaya jadi kuat. Jadi kalau gak menangis itu bagus. Nah, lama-lama rekan Jati bisa jadi ya, muncullah seperti kebiasaan bahwa perempuan ini terbiasa memperlihatkan perasaannya, sementara laki-laki ini terbiasa menyembunyikannya. Dan disinilah bahwa perempuan ini kesannya lebih emosional. Tapi apakah rekan Jati, emosi dan logika itu dua hal yang harus dipisahkan? Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini, jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sudah setengah perjalanan saja ya, rekan Jati di zona dara dengar perempuan bicara. Gak terasa sudah 31 menit lepas dari pukul 10 pagi. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda ya. Yang paling baik semoga semua aktivitasnya di pagi hari ini berjalan lancar dan baik-baik saja. Rekan Jati, sering ya kita mendengarkan bahwa perempuan ini emosional gitu ya. Perempuan ini jarang menggunakan logikanya karena yang berhubungan dengan logika ini pasti ya berhubungan dengan kaum Adam atau kaum pria. Dan karena perempuan lebih katanya dikuasai oleh emosi ya, jadi bawaannya kalau mau melakukan apa-apa pasti rasanya dulu nih, pasti emosinya dulu nih. Nah, padahal rekan Jati, emosi dan logika ini bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Jadi dalam kenyataannya, keputusan manusia ini pasti melibatkan antara keduanya, antara hati dan juga otak ya. Nah, tanpa emosi rekan Jati, kita sepertinya tidak punya dorongan ya untuk bertindak. Tapi kalau tanpa logika, ini kita kehilangan arah. Nah, memang ya ada beberapa yang mungkin lebih banyak menggunakan logikanya ini ya, mungkin sampai hampir 100%, tapi ada juga tipe-tipe yang hanya menggunakan perasaannya saja sampai 100%. Tapi dunia logika ini bukan dunia pria semata.

Nah, kalau kita berbicara tentang logika ya, rekan Jati, logika ini berarti adalah pengetahuan ya tentang kaidah berpikir atau jalan pikiran yang masuk akal. Nah, sedangkan perasaan ini berasal dari kata dasar rasa, dan ini memang ada beberapa definisinya ya yang berbeda-beda.

Nah, jadi rekan JT, apakah perempuan sebenarnya lebih banyak menggunakan perasaannya ya atau emosinya dibandingkan logikanya? Nah, nanti kita akan ke sana ya. Tapi sebelumnya rekan JT, Carl G. Jung dalam teori kepribadiannya ini menggambarkan bahwa kedua hal tersebut adalah ya sebuah lingkaran yang terdiri dari logos dan juga eros. Jadi dia mengidentifikasi logos ini dengan prinsip maskulin dan eros dengan prinsip feminin. Jadi kalau logos dengan prinsip maskulin ini diasosiasikan maksudnya sebagai yang terang ya, prinsip yang memberi bentuk, kemudian juga mengadakan diferensiasi, menyusun keteraturan dari sesuatu yang chaos ya, dan aspirasi untuk menguasai serta mengembangkan sifat kompeten. Nah, di lain sisi, eros dengan prinsip feminin ini selalu dihubungkan dengan yang gelap, dengan prinsip keterikatan, sifat kepekaan, dan juga sikap responsif. Jadi ini punya kecenderungan untuk memberikan cinta kasih kepada sesama manusia. Nah, perkembangan laki-laki ini secara khas dimasukkan ke arah logos, sedangkan perempuan ke arah eros. Dan berbagai penelitian menyebutkan bahwa umumnya dalam perkembangan otak laki-laki yang terlebih dahulu berkembang adalah otak kanan, kemudian otak kirinya. Nah, sedangkan dalam perempuan, rekan JT ya, nah, umumnya perkembangan otak kiri dan otak kanannya lebih seimbang. Jadi, ya, berbeda dengan laki-laki. Di kondisi ini menyebabkan bagian otak laki-laki ini bekerja dengan terpisah, sehingga laki-laki mudah berkonsentrasi dan fokus pada satu hal yang sedang dihadapinya. Namun pada waktu yang sama, pendengaran laki-laki akan menurun dan sulit untuk multitasking. Nah, sedangkan perempuan dengan struktur otaknya yang lebih tebal, nah otaknya dapat bekerja dalam waktu yang bersamaan, sehingga perempuan dapat melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang sama. Jadi memang ketika dua sistem otak laki-laki dan perempuan ini bekerja secara berbeda ya rekan JT, tapi bukan berarti perempuan ini lebih emosional ya. Bukan berarti perempuan tidak bisa mengandalkan logikanya untuk melakukan sesuatu ya, untuk mengambil keputusan. Bahkan terkadang perempuan juga bisa melakukan banyak hal, bisa menjadi pebisnis ya, pebisnis hebat, bahkan bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi pemimpin, dan bisa menjadi apapun yang ia inginkan. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati ada cinta semu ya darinya Tofu. Semoga membuat pagi Anda hari ini ya. Pagi menjelang siang Anda ini menjadi lebih menyenangkan dengan kehadiran 103,6 Jati FM. Kita masih berbicara ya Rekan Jati tentang apakah sebenarnya perempuan ini lebih dikuasai emosinya dibandingkan logikanya. Apakah stigma ya perempuan ini apa-apa bawaannya perasaan melulu gitu ya. Perempuan selalu dikerdilkan perannya karena katanya nih perempuan mudah emosi, mudah marah gitu ya dibandingkan kaum pria. Nah, Rekan Jati, Eti Nurhayati ini dalam psikologi perempuan dalam berbagai perspektif ini menjelaskan bahwa perempuan ini memang seringkali mendapatkan citra sebagai makhluk perasa, emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, mudah terpengaruh, dan juga lemah. Nah, sedangkan laki-laki ini seringkali mendapatkan citra sebagai makhluk yang rasional, logis, kompetitif, mandiri, objektif, agresif, dan juga aktif. Nah, tapi citra bias gender ini ya bukan karena pemberian atau given ya, dan dari kodrat atau nature, melainkan karena lingkungan dan budaya masyarakat atau nurtur ya, yang mengasumsikannya demikian meski nyatanya tidak demikian. Maksudnya gimana ya? Nah, jadi kadang-kadang Rekan Jati ya, ini ada peran konstruksi sosial, di mana ini adalah teori sosiologi yang menyatakan bahwa realitas, pengetahuan, dan makna ini tidak terjadi secara alami atau objektif. Jadi sebaliknya, hal-hal tersebut dibentuk melalui interaksi manusia, kebudayaan, dan kesepakatan bersama dalam masyarakat. Jadi bisa jadi ya Rekan Jati ini mengingat bahwa masa lalu perempuan mungkin perannya masih sangat-sangat terbatas ya. Walaupun ada perempuan-perempuan ya dari kalangan tertentu ya mencoba mendobrak ya. Mencoba bahwa peran perempuan itu tidak kecil, bahwa perempuan juga bisa berperan nih di dalam masyarakat. Bahwa perempuan kalau dikasih kesempatan gitu ya, bisa juga menggunakan logikanya, bisa juga menggunakan pola pikirnya yang benar gitu ya, untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan yang juga baik, yang gak hanya berdasarkan emosi semata.

Narkan Jati, ketika ada pertanyaan perempuan apakah lebih perasa nih atau lebih mengutamakan perasaan dibandingkan logika, maka jawabannya Narkan Jati tidak sesederhana antara iya dan juga tidak ya. Jadi mungkin perempuan lebih terbiasa nih menunjukkan perasaan karena dibiasakan sejak kecil. Perempuan boleh menangis gitu ya, perempuan boleh bercerita, perempuan boleh nih mengekspresikan perasaannya. Nah, sedangkan laki-laki ini terbiasa menyembunyikannya. Nah, maka itu Narkan Jati muncullah nih label emosional dan juga logis yang ternyata ini banyak lahir dari budaya dan juga stereotip, bukan dari biologi murni. Lalu apakah salah Narkan Jati ketika perempuan nih mengutamakan atau misalnya memiliki perasaan? Enggak ya Narkan Jati, karena yang namanya keputusan itu juga harus didasarkan antara perasaan dan juga logika. Hanya ketika kita mereduksi salah satunya ya, ini adalah jadi aneh, karena bagaimanapun ada peran logika ya, ada peran perasaan juga untuk mengambil keputusan supaya keputusan itu juga tepat dan juga benar. Mengandalkan salah satunya berarti sepertinya ya bukan membuat manusia itu menjadi lebih baik, tapi malah kita seperti mengurangi nih kemampuan atau kapasitas kita seperti sebagai manusia, bukan sebagai laki-laki dan perempuan saja.

0: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, jangan lupa ya, siaran Jati FM ini bisa Anda dengarkan juga di streaming www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi lainnya. Dan kita masih di zona darah ya, Rekan Jati, masih berbicara apakah perempuan ini lebih mengedepankan emosi ya atau perasaannya dibandingkan logikanya. Jawabannya enggak ya, Rekan Jati, banyak faktor yang mendukung ya atau membuat perempuan bisa mengandalkan logikanya. Bisa saja dari keluarganya yang terbiasa untuk berpikir sistematis dan juga runut. Tapi jangan salah, Rekan Jati, mengandalkan perasaan bukan berarti salah ya. Dan ternyata ada juga alasan ilmiahnya. Kenapa nih perempuan lebih mengutamakan perasaan dibandingkan logikanya? Bukan berarti perempuan tidak punya logika. Bibir beku tak dapat berucap, sulit Nah, jadi di sini Rekan Jati ada kecenderungan laki-laki dan perempuan dalam menggunakan otak mereka. Nah, sebelum tahun 1990-an, ini para ahli meyakini bahwa semua otak ini adalah sama. Tapi setelah adanya teknologi MRI ya, para ahli neurobiologi akhirnya menemukan lebih dari 100 perbedaan biologis antara otak laki-laki dan juga perempuan. Dan kemudian juga dilanjutkan dengan penelitian-penelitian setelahnya, di mana manusia ini semakin paham bagaimana fungsi otak manusia serta kecenderungan laki-laki dan perempuan ini membuat keputusan dan memecahkan masalah. Jadi Rekan Jati, salah satu fakta yang penting ya untuk kita ketahui adalah walaupun otak ini dibagi menjadi belahan kiri dan kanan, nah kebanyakan orang-orang ini dominan dengan salah satu sisi saja. Nah, jadi ada studi yang dimuat dalam The Open Anatomy Journal tahun 2010. Ini laki-laki cenderung menggunakan satu area kecil di sisi kiri otak, sementara mayoritas perempuan ini menggunakan area di kedua sisi otak. Dan perbedaan penggunaan ini ya menyebabkan perbedaan perilaku antara laki-laki dan juga perempuan, di mana perempuan cenderung lebih baik dalam merasakan pesan emosional dalam percakapan, gerak tubuh, dan ekspresi wajah, dan karenanya juga lebih sensitif. Sementara laki-laki cenderung bertindak berdasarkan fakta dan juga logika. Jadi Rekan Jati, kalau dalam sebuah pertemuan ya, ketika perempuan lebih mudah nih membaca bahasa tubuh ya atau wajah ketika seseorang sedang sakit, nah biasanya perempuan ini langsung peka nih apakah orang yang bahasa tubuhnya mungkin gak menyenangkan atau raut wajahnya yang kelihatan menahan sakit. Nah, perempuan ini langsung aware ya kalau seseorang itu sedang sakit. Nah, tapi kalau laki-laki biasanya enggak ya, bukan berarti semuanya ya, Rekan Jati. Nah, kemudian logika dan bahasa. Jadi, Rekan Jati, perbedaan pada otak laki-laki dan perempuan ini membuat keduanya berpikir dan bertindak dengan cara yang berbeda. Jadi di sini bisa dinilai dari cara komunikasi, emosi, orientasi tugas, perhatian terhadap detail, dan cara menghadapi stres. Nah, umumnya para pria ini memiliki kemampuan logika yang lebih baik dibandingkan perempuan. Nah, sementara perempuan secara umum menunjukkan kemampuan bahasa yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Makanya perempuan tuh ya, kalau tidak bercerita gitu ya Rekan Jati, kalau tidak curhat, kalau tidak mengeluarkan nih ribuan kata-kata, rasanya jadi ada yang tersimpan gitu ya, jadi ada yang tertahan di dalam hati, dan biasanya bawaannya suka stres ya.
Karena tidak tersampaikan ya, karena memang kemampuan komunikasi perempuan ya biasanya lebih baik nih dibandingkan laki-laki.

Nah, tapi rekan jati yang menarik adalah kalau kita nih ya mengandalkan kekuatan hanya dari satu gender sebagai pemimpin dapat mengakibatkan ketidakseimbangan perspektif dan juga ide. Nah, di sisi lain, kalau perempuan nih ya bisa bekerja sama atau berdampingan lah, pria ya berdampingan dengan perempuan gitu ya, dalam tim, maka keragaman perspektif ini dapat menghasilkan pemikiran yang lebih inovatif. Memang pasti ada konflik lah ya, antara perempuan dan laki-laki, karena ketika mencoba memahami, ini kan butuh waktu. Tapi kalau sudah terjadi harmoni ya, adanya keseimbangan ya, maka akan bisa menghasilkan produktivitas lebih besar, keterlibatan yang lebih baik, keuntungan yang lebih tinggi, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi harusnya rekan jati perbedaan ya, baik laki-laki dan perempuan ini harus menjadi harmoni gitu ya, bukan menjadi pertengkaran, bukan menjadi masalah gitu ya, yang semakin lama ya antara laki dan perempuan ini semuanya harus dipertentangkan. Padahal sebenarnya mungkin harus ya diseimbangkan, harus bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Gimana nih kabarnya rekan Jati? Sudah di 24 menit lepas dari pukul 11 siang ya. Semoga masih dalam kondisi yang baik dan menyenangkan, dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan ya rekan Jati. Karena cuaca yang mudah berubah-ubah ini bisa membuat daya tahan tubuh kita juga sedikit menurun. Jadi jaga kesehatan Anda dengan cara yang sederhana ya, makan teratur, kemudian cukupi kebutuhan air putih Anda dan istirahat yang cukup. Jangan sering-sering begadang ya. Kemudian juga jangan sering memaksakan Anda harus menyelesaikan tugas Anda nih untuk hari ini. Kalau memang bisa diselesaikan besok, selesaikan besok. Tapi kalau memang bisa diselesaikan sekarang tanpa mengorbankan waktu istirahat Anda, tanpa mengorbankan tubuh Anda, gak apa-apa rekan Jati, kerjakan sekarang. Nah rekan Jati, kenapa ya perempuan lebih banyak nih mengutamakan perasaannya? Ini hanya karena kebiasaan saja ya, bukan berarti perempuan tidak bisa menggunakan logikanya dengan baik seperti kaum Adam ataupun kaum pria. Dan kalaupun ya perempuan mengandalkan perasaannya, ternyata memang ada alasan ilmiah, dan mengandalkan perasaan rekan Jati bukan selamanya itu bersifat negatif ya. Positif juga, asal ya jangan lupa juga untuk mengandalkan logika dan otak Anda. Karena keputusan ya, atau apapun itu harus berdasarkan dua hal ini. Karena yang namanya manusia, laki-laki dan perempuan dikaruniai keduanya. Nah, perempuan mengandalkan perasaan ini karena ada perbedaan aktivitas amigdala. Jadi amigdala adalah wilayah otak yang membuat kita mampu mengingat detail peristiwa sangat emosional. Nah, otak laki-laki ya dan perempuan ini menunjukkan adanya perbedaan respon pada amigdala ketika mereka menerima rangsangan. Nah, pada laki-laki sisi kanan amigdala ini menjadi lebih aktif, sedangkan pada perempuan ini sisi kiri yang aktif. Nah, kalau pada perempuan, rekan Jati, aktivitas amigdala ini mengarahkan respon stres tubuh dan mempengaruhi perasaan. Sementara pada laki-laki, amigdala ini bertindak dengan area otak motorik dan visual yang diyakini penting untuk berinteraksi dengan dunia luar. Nah, kemudian perempuan juga mengandalkan perasaannya karena alasan perbedaan dalam merespon memori flashbulb. Nah, rekan Jati, memori flashbulb ini adalah gambaran sangat jelas dan terperinci dari momen yang mengejutkan dan juga emosional. Dan di sini melibatkan aktivitas amigdala yang berperan dalam memberitahu hipokampus, yaitu wilayah yang berperan dalam mengatur pembelajaran, mengurai memori, konsolidasi memori, dan navigasi spesial. Dan ada perbedaan perilaku dalam mengingat peristiwa emosional bagi laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan memiliki ingatan yang lebih kuat dan lebih rinci terhadap peristiwa emosional dan dapat mengingatnya lebih cepat. Pasti ya rekan Jati, kalau Anda melakukan kesalahan, terutama kaum pria, pasti diingat perempuan dari tanggal, bulan, dan tahunnya, dan kapan kejadiannya di mana, dibandingkan kaum pria ya. Nah, lebih lanjut, kekuatan memori yang lebih besar itu, ini akhirnya membuat perempuan memiliki emosi yang lebih menonjol dibandingkan laki-laki.

Nah, kuatnya dalam mengingat peristiwa emosional ini juga diyakini menjadi salah satu alasan mengapa perempuan sering didiagnosis dengan kondisi mental seperti depresi, kecemasan, dan juga PTSD. Nah, tentunya rekan jati, ketika perempuan ini mampu ya memanfaatkan perasaan ini ya untuk kebaikan dirinya, gak masalah ya rekan jati. Yang bahaya adalah ketika ya perasaan ini terlalu mendominasi sehingga mengaburkan nih ya fakta yang ada, yang kadang-kadang kita juga suka heran ya rekan jati, ada beberapa perempuan yang kenapa nih bertahan dalam kondisi yang tidak baik untuk dirinya. Katakanlah bertahan dalam hubungan yang toksik gitu ya, atau bertahan dalam kekerasan yang terus-menerus terjadi kepadanya. Nah, disinilah perempuan harus lebih mengandalkan logikanya dibandingkan perasaannya. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM. Dara masih akan hadir sampai nanti di jam 12.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya, sudah 44 menit nih, lepas dari jam pukul 11 ya. Selamat siang nih untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini. Dan kita masih berbicara ya, Rekan Jati, tentang kenapa ya perempuan ini lebih mengandalkan perasaannya dibandingkan logika. Gak masalah ya, Rekan Jati, karena memang ya ada perbedaan nih bagaimana otak kita ya dibandingkan oleh kaum Adam ataupun kaum pria, dan bahkan ada alasan ilmiahnya. Narkan Jati yang terakhir adalah perempuan ternyata lebih sensitif ya terhadap rasa sakit. Jadi rasa sakit memang ini suatu pengalaman yang dipengaruhi oleh banyak variabel dalam tubuh. Mulai dari cara saraf mengirim dan menerima informasi, hingga bagaimana otak ini menangani informasi tentang rasa sakit yang berasal dari saraf, hingga seberapa banyak peradangan di dalam tubuh. Narkan Jati dari laman Practical Pain Management, jadi ternyata perempuan ini mengalami tingkat nyeri lebih tinggi dan mungkin mengalami gangguan nyeri tertentu dibandingkan laki-laki. Nah, selanjutnya di sini otak dan tubuh laki-laki dan perempuan ini merespon rasa sakit secara berbeda. Jadi kalau hormon pada perempuan ini mungkin berperan membuat perempuan lebih sensitif nih terhadap rasa sakit. Nah, selain itu, perempuan memiliki kepadatan saraf yang lebih besar yang dapat menyebabkan perempuan merasakan sakit yang lebih parah dibandingkan kaum pria. Dan juga ternyata ada pengalaman psikologis nih, nyeri perempuan berbeda dari laki-laki dalam hal tertentu. Nah, misalnya ya, Rekan Jati, perempuan ini cenderung lebih khawatir ya terhadap rasa sakit dan merasa lebih tidak berdaya tentang hal itu, dan membuat mereka ya sedikit merasa depresi dan juga cemas. Nah, meskipun begitu, gak sedikit perempuan yang punya jangkauan keterampilan mengatasi rasa sakit yang lebih luas dibandingkan laki-laki. Memang dalam setiap masalah ya, Rekan Jati, selalu ada pengecualian nih. Perempuan memang iya mengandalkan perasaannya, tapi bukan berarti semua perempuan seperti itu. Bahkan ya, kalau dilihat sekarang, banyak juga perempuan yang sudah mengandalkan logikanya nih, Rekan Jati. Jadi pertanyaannya bukan mengapa nih perempuan ya lebih mengandalkan perasaannya dibandingkan logikanya. Tapi memang ya ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan perempuan ini banyak mengandalkan emosi dan perasaannya. Tapi memang harus dipilah-pilih nih, Rekan Jati, situasi dan kondisi apa perempuan harus nih mengedepankan perasaannya. Misalnya tentang kasih sayang nih kepada anak-anak ya, kepada alam dan juga lain-lain, atau kepada pasangan. Tapi ya, kasih sayang itu juga harus tegas ya, Rekan Jati. Jangan sampai ya orang lain itu memanfaatkan nih perasaan atau emosi yang dimiliki perempuan. Jadi gunakan secara seimbang antara perasaan dan juga logika tentunya. Jangan kemana-mana, masih ada nomor-nomor keren sampai nanti di jam 12 ya, masih di Zona Darah.

Sayang sekali ya, rekan jati, kebersamaan kita di Zona Dara harus tuntas nih sampai di sini. Jangan lupa untuk mendengarkan Zona Dara di setiap hari Jumat dari jam 10 sampai jam 12. Kita jumpa lagi ya di lain waktu dan kesempatan. Selamat break dulu nih sejenak ya sebelum melanjutkan kembali aktivitas Anda. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Yasmin sign off. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kickson. DJ. 3, 2, 1, rock, fight. Featuring the...

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852 1235 9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya, surtul hai komanam jati FM Darof Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana Lembai 57 Mibo Banda Aceh. Rekannya ti alhamdulillah merempak kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Uro Jumat 5 Juni 2026 bertepatan si kurung belah Zul Hijjah ya. Buat belah 57 Hijriah. Puha Bauronyo, semoga Ban Mandum dalam keadaan sehat, yang tengah dalam masa penyembuhan, ya betul, bah, semangat. Bah. Lagi biasa, lagi kaim, sampah polimang, lentuan pengen rekan jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil lanta dengan lagu Aceh, nah pembahasan. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya, coba ada dengar sebuah lagu dari Ucin, Jangan Lam Rihun.

0: Ya, Sertul, hei, koma 6 Jati FM, Daruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Pohsakera, edisi Uro Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih yang mantan konsen di Tino di Sertul, hei, koma 6 Jati FM. Informasi wate ke leploh 5 menit lewat dari poh 2 ya, kasih tengah lehnya. Kiban cuaca di Sagor Kanjati ya. Oke, biasa gue mibo cerah ronyo. Topik lagi biasa rekannya Tina sabo topik ronyo tentang bukunya. Tempat favorit di Aceh untuk begade he. Gimana? Nah, tempat favorit menurut rekannya Tina di Aceh untuk begade he pasti le tempat nah. Yang kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya pulo.
0: Ngan sori pan yo.
1: Om saya ya ala dua tu ini yo.
0: Om Muksal, Muksal lipa Muksal.
1: Sehat.
0: Di pai rumah pun di Menasah Pak no di
1: ya Pak gede yo
0: di Kubang ah Glejrut
1: Glejrut
0: bubuk nan
1: Pak ada tu wak yo
0: nam kat bo di mambru nan
1: ana
0: mam barokat barona go em kat di bo di mambru nan
1: ya sa
0: ha
1: eh kabi ya
0: oh kabi anali bo
1: ayo ada saya no anan ya ya no.
0: Ana li bos semangka.
1: Ya di bi.
0: Nyepat do ipe yuba kayare ana.
1: Ah yuba sat.
0: Yuba kayan kan bak kedai belah di kan.
1: Kan.
0: Nya beleh na na na cepat bang tu ci kalau atuh le.
1: Ana batan batan.
0: Oh batan na cepat bang tu ana.
1: Ana.
0: Berarti puangin ka.
1: Lepi ayah.
0: Lepi, alhamdulillah, ha?
1: Mana nak uji nan?
0: Pajan uji, mana?
1: Pajan apa mana?
0: Hana, ino hana uji.
1: Walum tu dah, dah ada uji, dah ada pun ada umlop.
0: Ya kata umlop mah, alhamdulillah. Pajan jemaah mana?
1: Kampung ya.
0: Kampung kare.
1: Iya.
0: Garut Gampong Are ya.
1: Iya.
0: Oh gede lama. Ya ramai nan di Glejrut.
1: Ramai. Masa ramai nan.
0: Nyan pegah pak kecil kan. Pak kecil jalan nyan begat pak cukup iya begat pegah.
1: Begat.
0: Mak kan agak jalan nan kan.
1: Agak puyuk-puyuk ni lah.
0: Nan ke nya iya buat jalan nan.
1: Kau tak buat kecil ya. Kau tak buat kecil. Buat
0: atau pegah bak. Pegah bak di kampung utara ya. Ini nak kala bate-bate nan kan. Ya. Tempat-tempat yang luk kan. Timbun. Berata. Kalah-kalah agak jalan. Kanya.
1: Jadi agak ya.
0: Angke belok-luk-luk.
1: Dia macam tam ya. Ya no ya. Motor itu stokun.
0: Coknya, cok iuran mejak motor itu nan.
1: Thank
0: you. Pegah bek perlu kampung yo. Ke mana le?
1: Ya kampung.
0: Cok iuran, pegahnya iuran tu pegah jalan yo, bek jajak motor itu no. Kiban yang pernah pernah pakai lain yang bang Muksal.
1: Terima heh yo.
0: Pane na he di mara.
1: Putih mau ya.
0: Muksal nya tempat favorit me di tinan pat untuk pu gada he.
1: Yo favorit yo puyo he. Sigi barek.
0: Barek tigli.
1: Ya.
0: Puna. Puna inan barek tigli.
1: Malam me o malam me na malam me u.
0: Malam.
1: Oh.
0: Bapak ni laut na.
1: Ini laut.
0: Bapak pantai pelangi ya, na?
1: Ah, bapak pelangi ya.
0: Oh, inan. pun naik kad ina.
1: Ini ada main, oh macam, oh minggu lah main tak.
0: Orang main ina na.
1: Oh minggu hanya hanya dapat.
0: Hanya dapat, hanya dapat dua.
1: Apa dua?
0: Muksa ngensok ngensok jak kenan?
1: Yang ngen.
0: Ngensok ngen ngen ngen ngensok.
1: Tak main ngen ngen pun.
0: Sok kan sok.
1: Hei, bersih orang kampung.
0: Orang kampung, ha? Bikin orang spesial, Hana?
1: Mana, ya?
0: Hmm?
1: Mana?
0: Jadi, barek pantai pelangi, ya? Pelangu Ronyo ya, Muksal.
1: Ya, itu ya, ya. Ya,
0: Inam. Oh, Inam Piyohe, ha?
1: Ya.
0: Jut kemari, Inam, Jut.
1: Anjur,
0: ayah. Anangkut, Ina. Na lagu, Ina.
1: Anangkut, angkut, ayuh.
0: Angkut, ayuh, ha?
1: Oh.
0: Fikir je kemari. Sambilan ngopi kemari, Hana. Anjur.
1: Anjur,
0: anjur. Okeylah. Apa lagu, Ronyo?
1: Apa lagu yang mangak, ayah, yang besar, lepoh?
0: Ayuh, apa lagu?
1: Pinanggung.
0: Pelagu Muksal. Cerita yang baru kita sampai pelagu. Almamati apa judul?
1: Yang God nak.
0: Yang God? Ya, apa judul yang God?
1: Yang God sama Bulan Haji.
0: Bulan Haji?
1: Bulan Haji.
0: Bulan Haji, ya?
1: Ya.
0: Ya, kena tak kalan apa? Salam besar.
1: Salam gaya le foto gar. Tapi mungkin bantas.
0: Ah.
1: Ya mudah rezeki, butuh nano rezeki.
0: Amin.
1: Semoga mendung.
0: Amin.
1: Ya, ini ayah salam si ayah. Ini ayah.
0: Iya.
1: Bambang Sasri, Peti Dayo, Bidawa, Zat.
0: Ya.
1: Kena lalu. Bising salam. Namuri ngain pun apa. Tak ada anjur ngadi daya. Amat lipai. Kamusu apa gantung. Adik Benih Sabang. Salam.
0: Ya.
1: Ya, ya saya nak lembu. Salam. Kaya kaya dia ya, misa papan. Saya nak iman lembu.
0: Okay.
1: Ya, ya, sama-sama.
0: Sama-sama. Tu ta minta lagu bu yang gun tu Muksal bu. Assalamualaikum Muksal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Muksal di Sigli ya, di Delima Sigli. Okey, selamat siang jelang support untuk rekan yang di Patman teng tengah dengar jati supportnya. Semoga aktivitas rohnya berjalan lancar dan hati saya dalam keadaan tenang dan penuh semangat ya. Jadi leh biasa saja rekan yang leh tak jalani rutinitas yang cukup padat si panjang pekannya ya. Tentu na saat jih tanya mehet tapi yuhek tiat tak tarik napah ya, dan tak minta tempat yang jut pokoknya membuat pikiran tanya kembali segar ya. Jadi tiap urung pasti na cara masing-masing untuk bergadohe ya, menghilangkan penat na yang pilih geduk santai warung kopi sambil menikmati sabuk gula kopi ya, naci yang galak menikmati jabab ini laut ya, menikmati deburan ombak ya. Nah, cik yang ya galak jak-jak di ruang terbuka hijau ya, lagi misujih di taman sari ya, atau menikmati sejukjih suasana pegunungan lagi di tidih ya, pat nandi lewat janto. Jadi beruntung jih imiat dengan di Aceh rekan yati, daerah yang dia dianugerahi le tempat yang lagak dan nyaman untuk peluhe ya, peluberan dari pasi yang menenangkan, bukit yang menyegarkan mata ya, hingga sudut-sudut kota yang sederhana tapi mampu menghadirkan rasa damai, lagi sudut menayung yang na warung kopi, oh luar biasa ya. Jadi di support ya di chat oronyo tanya ta pekan menuju akhir pekannya, tangkat tema tentang tempat favorit ya untuk berada brand. Lo dengar pat tempat favorit kan jati berada brand ya, berada he. Pat tempat yang biasa aja hijit ketujuan saat ingin pekan mohon menenangkan dro, pekuh di pasi, warung kopi, tempat wisata alam, atau justru halaman rumah yang paling nyaman. Oke, coba tabut teleponnya yang bergabung. Nah, ya Habib. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Habib, apa kabarnya?
2: Agak-agak, ayah.
0: Kalau bu ya Habib.
2: Ya bunyanya lagi pagi surut.
0: Akal lagi oh tak nak tu. Karap boleh ya Habib nah.
2: Oh ya ya ya.
0: Ya, apa kuah pelik ronyo ya Habib.
2: Ah, enggak biasa mancong.
0: Enggak biasa ya Habib nah.
2: Ai kata dia kuah
0: tu. Pecit kuah lemak.
2: Ah, kuah biasa biasa mana.
0: Oh, kuah sayur ya Habib nah.
2: Ya, betul, betul.
0: Kuah rumput mangan ya, ya Bin. Pelam ketagun lima, ambil tagun ketagun dengan penuh cinta.
2: Alah, rumah ada mana dia tagun lima mangan. Anak tamang, anak tamang kan nyamang ya.
0: Anak tamang tiap selasa mentang tamang ya, Bin, bah. Hoka ya, Bin. Nyai rumah apa pan di tempat aktivitas?
2: Nyai rumah mentang.
0: Oh, rumah mentang ya Bina. Lepi nak nah, ya Bina.
2: Lepi dah
0: cik. Aiyah.
2: Aiyah. Bendung-bendung.
0: You bak me. You bak me ke lepi ya Bina.
2: Anak li bak me ya Habib
0: ko. Ah, tahu you ko Habib. Eh, buka listrik ah. Buka jalan. Buka jalan. Kerung ya Bin, pula lain ya Bin.
2: Ada pemerintah, kau di pemerintah.
0: Aman pula babatan tengok tiba ya Bin.
2: Ya
0: Bin ber? Ya pula babatan tiba ke rumah atau pulanya ya Bin. Bukan babak ketapang aja nah, nah.
2: Ketapang,
0: ada tak tengok trip tak, trip tak. Tapang je Habib. Tapang kan rindang je kan. Oh ni rek raya. Minta sampo kan hana-hana he. Ya Habib, tempat berapa hari dia Habib untuk pergandah berapa tempat ya Habib?
2: Ya, Mbak MK lebih
0: hidup. Oh, tak nak tu Mbak MK. Oh MK kan M, berarti tu kayak dua pak MK. MK apa dua pak Babineh pun dia udah lam gede.
2: Babineh yang kau tahu pak itu kan udah lam gede.
0: Oh Babineh ya nah. Oh tak. Oh iya ya kabete kabete. Yang tak tahu berarti tak pagi nu orang tapi nana. Tak
2: pagi kainong.
0: Tak pagi kainong.
2: Ini ada jak kanan tak kode jangan jangan.
0: Iya ya tapi bangku kan dia dengar.
2: Iya lah.
0: Iya, oi nan tapi Mbak MK. Oh, apa beres mana Abid? Di kontak-kontak ya Abid. Abin tu menak nanya aja kena kontak-kontak Abin tu.
2: Ya lah, ya kontak
0: ya.
2: Ya. Kau
0: nak dia ke awak ni? Kau beri Abinan.
2: Tuhan, kau minta abang saya nak lu minta abang nanya dia.
0: Ya, Abin. Abin.
2: Ya.
0: Memang banyak apa betul jauh aktivitas sama Abin. Lele papa api nah. Okey, betul bai api ba, i putih pula ya api ba. Lagu ronyo mate gyo. Oh nan. Jadi pelagu lain ya api.
2: Lagu
0: sayang kan sayang kan Rafli ya. Oh kafe dah yang mana
2: ya
0: sayang kan ya,
2: ya.
0: Nah. Oh halo juga Yabid. Get Yabid
2: kalim ke ayah si selama ini mana ya dunia dah kerat yang tu menonton nanan.
0: Bunona Muksal.
2: Ah, Muksal di Garut.
0: Garut, ya.
2: And Ismon, Lom. Pak nyobun naik. Ya, ada Glinting.
0: Glinting.
2: Pak John.
0: Pak John, hoka Pak John.
2: Pak John. Jadun dan penawut.
0: Iya.
2: Bang Matulu.
0: Nah,
2: mandu maju ya. Bu yang kada mau yang kada mau ya kana betul tahu kita
0: kri. Okey, ge David.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yabid di Lam Ujung. Assalamualaikum. Telepon rumah, halo.
3: Salam.
0: Oh, tak nak tua apa ini?
3: Assalamualaikum salam ya.
0: Tua apa ini dengan Pak Amri tak nak tu?
3: Tua apa ya?
0: Tua perayuknya, perayuk gas. Gimana rupanya Pak Amri?
3: Kamendung
0: ah. Pak Jumat no.
3: Rumah ya, bawa Jumat.
0: Oh bawa Jumat. Di Indapuri bono Jumat.
3: Mana ni jeruk na?
0: Oh di jeruk ah, okay.
3: Jeruk balai.
0: Jeruk balai. Ya, jeruk balai. Eh.
3: Orde dari mana? No pre orang ya, orde dari mana? Kalau
0: pi. Alhamdulillah. Eh.
3: Tapi
0: hanya ujar lah. Ya, ya. Najib, oh masjid jeruk dengan rumah Pak Amri?
3: Hanya, apa ni? Mana mertu mati?
0: Oh, berarti jejak dengan apa?
3: Ah, nyata aja.
0: Ah, kan tateh pecut-pecut.
3: Nyata orang anggemah.
0: Anggemah?
3: Nyata orang anggemah. Ada metro tu masjid.
0: Ipar apa? Pahaduk tak ada.
3: Pahaduk pun malah
0: okay lah. Okay, Pak Amri.
3: Nya bunga. Ya, dah dia, ya.
0: Bunga jid nak. Oh, ya.
3: Ya, cawroh nak li.
0: Anak
3: gah li, gah apa gah?
0: Oh, PIC gah kalau teman.
3: Oh, ya.
0: Pak Amri, tempat favorit apa lu beran? Apa pegada hek? Apa biasa je, Pak Amri? Menya, ya habis pun nombak MK ke apa?
3: Ya, apa ya? Oh, nak urut.
1: Balu bublo lo mo.
0: Balu panen ha?
1: Balu panen.
0: Na lagot mudua bo. Lagot mudua bo ka leplo ti na.
1: Na lagot mudua bo.
0: Oh lebo ka pe plimong otat na tu tat lu peng ya vid.
1: Ka gumuro ya itu le rumo go na ba gare tat lu pe. Bro ya ba pe ra ne ide ba na lagot mo.
0: Oh ya vid ya vid.
1: Ane ya pe. Tegak nanti.
0: Oh ya bit ya bit.
1: Baju dah lu tu apa? Leho ke arah tengok. Empat apa boleh ya?
0: Empat pun baik PTJ pun empat yang Pak Amri.
1: Ano
0: yung mga mga utang lang
1: kaya no? Ba, terbo ha? O, terbo ma? O,
0: mga katatudu
1: na ha, o, malupi ya ya.
0: Na warung upi nan ba, yan?
1: Na, lengka.
0: Lengka barang ah?
1: Lengka barang. Na warung bu, na dempu. Manya, takke jiwa ya, na kanar mo takke jiwa ya, tiap damang na.
0: Opat.
1: Sampai ya?
0: Oh ya? Tak kerja lun.
1: Macam tu gaya mama.
0: Biasa tu gaya, rekan jati ya.
1: Oh, nak nak mahu kerja juga kat pre, kan am dua tu, dua tu.
0: Oh.
1: Kopi nasi ke?
0: Oh, kopi nasi ke?
1: Oh, yogurt tu mana nak kopi ya? Ya, kamaju ada.
0: Kamaju?
1: Kai buka sekolah raya lah.
0: Oh SR. Oh.
1: Ada Pak Prabowo.
0: Oh menan.
1: Tengah benda kata juga buka mu buka serama lagi lah. Nah, selain rena, kuno mengerti dah nan tadi ayah bawa duk keliling. Macam je.
0: Bawa duk keliling na na tiga gana.
1: Tu keliling kau mengaji karena udah pakai dom. Kau ramai runja.
0: Iya.
1: Yang terbuka, nah lu tempat.
0: Lu tempat lah.
1: Yeah.
0: Okay lah Pak Amri. Biasa Pak Amri di tina nah di.
1: Tahu lah ka. Cuma tu tua kau ya.
0: Bu.
1: Cat kamnya di nyo waterbun cap apa tu nyo wadu keliling gitu ka utirang deh.
0: Iya. Inan
1: pada piu pada jadi nyo di kita melakar kali pak gaya.
0: Inan na iterjun tui jengkit apa kan Pak Amri?
1: Ipa.
0: Totoy na na iterjun tuy jengkit. Nantam na dengar. Nantam na dengar na.
1: Na.
0: Empat na kira-kira.
1: Na, tu tu na di lamar ya na.
0: Oh, lamar ya.
1: Iya. Tapi agak jalan, agak cepat-cepat.
0: Oh, tiba bang, kau dalam gede ya? Oh, benar na.
1: Kaya harga apa tu?
0: Iya, butuh. Perjuangan yang berat nah.
1: Iya.
0: Okey Pak Amri, nak request lagu apa Pak Amri?
1: Oh, pilih dulu ya lagu lagi.
0: Ya lagu ah. Okey Pak Amri, salam nah Pak Amri.
1: Salam pun tak kaya hale. Ya, Jumaat orang ya. Sabtu minggu kalibur nasional lah.
0: Sabtu limbu ya kalibur nasional lah.
1: Paran jadam angkut nanu kita mereka
0: kita mereka, insyaallah ya.
1: Ba deh gitu.
0: Iya.
1: Nah kain nang lamur.
0: Kain
1: lagi pelarai kat sini tu. Karena dia nak
4: காட்டி ஜோட்டாரி நைட்டு லண்டமேன் கனகரோடு அரகோடு பாரோசலி சோறு மாமாசரி முக்சாந்தே பகவான் பெரி ரடி
0: Siap dilaksanakan.
4: Oke, makasih banyak ya.
0: Sama-sama Pak Amri.
4: Padan juga sama Ani, Minggu.
0: Tidak kontak kontak Pak Amri.
4: Oke, ya makasih banyak.
0: Get Pak Amri sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kota Malaka.

0: Ya, sebelah gulung pilih untuk Pak Amri Kutamalaka ya, dari Nurma Dewi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Suara anak radio ya.
0: Ya Kak Inang.
1: Suara radio bu.
0: Hana Kak Inang. Ya Kak Inang.
1: Di mana ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Izinan. Tema ya?
0: Tema Kak Inang.
1: Ayah.
0: Alhamdulillah. Kak Inang biasa aja Kak Inang tempat favorit Kak Inang tu pegadehe pat lah Kak Inang.
1: Oh, pegadehe ayah. Oke, pegadehe ayahnya kayak ayah lon. Lon pucah ju idaka bacut ayah bola kamu apa rancang hambu itu umacu bo. I lupi macut ayah oma ayah mengok-ngok lu ayah.
0: Oh, menyeka hek badan hek pikiran ho.
1: Menyeka hek ya.
0: Hek badan hek pikiran ho ya kain nang. Pepat
1: bapak puri. Oh, mana tu ji. Nyolun ayah nak ajak lo. Ya,
0: nak tahu.
1: Ya, balik ke radio ya.
0: Balik ke radio ju.
1: Ke radio ya. Dah dengar lagu-lagu Aceh ya. Ataupun dah dengar-dengar khutbah macut. Ina mbak jana. Pusul yang kepegah-pegah bahas Nabi. Nanya kagalak ayah.
0: Gadeh hek kain nang ah.
1: Kagak dohe, ayah naik putar-putar lagu, wajud nama oma, yang puji-puji wajud nak kagak mangat tak nana ya?
0: Oh, alhamdulillah, liburan murah kak Inong ah.
1: Oh, jadi Hana ajak kena gede ya lu?
0: Hana ajak kena gede ya? Ya.
1: Hana nyong tu ajak kena gede Hana ya, nyong kau ajak kadang ajak panti, ajak panti Hana lu
0: naya. Nya. Mak kadang-kadang Hana.
1: Umi bi Hana ya adalah.
0: Hana pekali limit dia gak ajak mak ajak kena Hana.
1: Ha, nak tu. Munyum naik balik Arinda ya. Okay, bago. Bangsun Arinda ajak mat. Ajak Cik Mat dah belum sati. Ajak Cik Mat bago ya.
0: Oh, let's go juga.
1: Let's go bago ajak Cik Mat. Let's sati mat kita yang di Arinda. Cik punya kata melo berhalun. Baik tu lagi ya. Wah, pajuh dua-dua ini ya.
0: Oh, ya. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa.
1: Oh, ma. Jadi kita yang di ya. Hai dah baju hata anak minta makan alhamdulillah ayah.
0: Ya. Berarti di rumah mentang enggak inang ah? Hana nyak tahu kan inang ah?
1: Hana ana jak tahu lu nah ya. Lu menyom saja ka hana pahle pugot ju i gula macut ayah tu ju di radio ayah. Lu ngoyo ceramah yang nak begah-begah ba radionya nya ngalak si lu ngoyo ceramahan ya han. Ya kabe ceramah lu ngoyo lagu-lagu ayah.
0: Ya.
1: Nah, ataupun dia dengarnya berita. Nana ya, Papa Lima kan kau nak berita, Nana ya. Bak peruput ini belah dia. Nah, kalau mereka kenal, lu dengar-dengar masalah-masalah kampung kau kera ya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ya, okay. Ini dina lu ngelak ya.
0: Iya, liburan murah, murah.
1: Ya, murah tak ya. Hana hek, tanya, ya. Hana dibit.
0: Iya.
1: Okey ayah.
0: Okey Kak Inang. Lanjutkan Kak Inang.
1: Lagu ya.
0: Ayo pelagu Kak
1: lagu,
0: Inang.
1: Lagu ayah. Kita tak boleh tak baru ayah lu halak cik. Tapi tak pun ayah tak pun nongkun. Kusuna Marwan L lah ayah.
0: Marwan L.
1: Tak pun nongkun baru apa?
0: Tak pun baru. Apa baru dong.
1: Kedengi rumah ya.
0: Apa baru yang putra. Oh, Aceh Barat baru lonkun yang phone up.
1: Atau yang pun Aceh Barat yang kedua.
0: Ita mameh na ke Pelun Riwang, gasih di ujung rimba, nacit di Lema, nasungkit nasungkit Malaya.
1: Punya hang kena hang kenangan.
0: Nah, oh Zainab nacit. Pandangan pertama nabuang si tangke muke gasih.
1: Pandangan pertama ya kia ya.
0: Pandangan pertama. Okey.
1: Ini hayu ya na ya tapi hanya gelak ya hai. Ayo tak pandang pertama ali ya. Tak gulung aja wandung kah bihir pak. Ayo pandangan pertama. Lah emang tu ayah be pandangan pertama ali ya.
0: Okey, lain pun kain nong.
1: Gula mayah naik kun.
0: Atau nyaman tak kain nong. Zainab atau mameh menggoda.
1: Mameh menggoda. Tapi na yang kon dak baro ni kena na sebelum pun Aceh Barat nan na lah pun nak kena ro.
0: Kena lah banyak kok kat bila lain kat ina.
1: Oh, kat bila lain na.
0: Kenya na. Na putra raja Tiuro na apa? Oh belanya cuba antara Pahang okonya kono. Antara Pahangon Tanah Rincung. Apa lama? Alunya kainang istana cinta na hakikat cinta.
1: Bunyi kena?
0: Istana cinta, hakikat cinta.
1: Hakikat cinta. Oh, hakikat cinta anci ya, hantar dah dengar.
0: Gain kainang.
1: Nah, ya talim pun tak teroleh selamat bertugas sampai tinggal nanti ya semua orang jadi yang keluarga.
0: Amin.
1: Alahnya ke Kak Cik tanya Cik, alahan ke Kak Yana Cik, Kak Aisyah dan ke tak lama. Alahan ke Dik Ju tanya Yana di seberang laut. Alahan ke Ayah Kak Cik, alahan ke Mami Azad Cik. Alahan ke Bunda Ani yang bangsa samudra, semoga awaknya sehat sabi bandua.
0: Amin.
1: Alunya ke Umi tanya yang ada nasa apa-apa, Mama kembar cik. Alihan ke Kak Nur cik. Alunya ke Radik di Bidijaya Mawardi cik. Alihan Pak John. Alihan Pak Amri cik. Alunya ke Bang Leman cik. Kelingoi Bang Leman mengiwi. Alahan kandah jadah yang ibu ketua tiga semoga sehat habis cik. Alahan Bang Wawan yang dek war cik. Alahan anak Prada dari Jalur Wintang ke Bang Kebun cik. Alahan ke Rahmari Sibre ke Nazar cik. Alahan ke Cuk Gam cik yang dari Penayung. Alahan ke Mandu-mandu lah juga ya apa? Yang kata mau, yang kota mau dari kainan jalan kompak lagi sedih ya apa?
0: Gede kainong.
1: Yang mancang ayah. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Kak Nur. Ya. Tiba Nuronyo Kak Nur.
2: Tiba Nuronyo ayah Nuronyo. Ujian menangnya ke pengayak. Oh, ngayak kan Allah.
0: Menyo kiba nangin ujian.
2: Ngan
0: ngan ngan
2: ngan
0: ngan
2: ngan
0: ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan
2: ngan
0: ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan
2: Oh, rejam
0: nanti. Ya. Aktivitas lancar, Kak Nur?
2: Insya Allah, ya. Ini belum lagi. Ini tengah ikat, Mame.
0: Oh, tengah ikat, Mame.
2: Oh,
0: gimana cara ikat, Kak Nur? Cara ikat, gimana?
2: Belum pulang, pasti yang ada ikat. Garek, belum pulang, ya.
0: Oh.
2: Kita belum ikat, Kak, ya. Itu makan garek, kan?
0: Ya.
2: Nó đã tự lại dùng quán để cả hết ra chị ấy ạ.
0: Dạ.
2: Đen đơn.
0: Em vừa cả nốt em vừa ăn em.
2: Em sẵn tàn.
0: Em sẵn tàn. Ok, bây giờ nữa cả nốt thịt tốt nữa.
2: Mà là dạ ta bỏ ủng.
0: Ta bỏ ủng. Và bỏ ủng bởi đồ nữa cả nốt.
2: Không,
0: nó cũng gì.
2: Kurang ni ni ni abon
0: dia je
2: kurang
0: ai sedang sedang
2: kita bunda ya nak
0: nama Baduarto ana Baduarto ne okey semangat Kak Nur semangat Kak Nur semoga berkah lagu mendum ya
2: di pandem ya
0: Kak Nur mia Kak Nur tinan mia pekun tempat favorit Kak Nur.
2: Ha? Punya buat ia mungkin anak berhenti ya yang nak pergi hak dia ayah. Itu dah buat kali ni. Lembaro ke jalan ya. Sebab dia tanya beli.
0: Piyo he maksud je pat kano pe ke bab ini pasi pe irumoh ina atau di
2: irumoh nan rumah
0: irumoh ana ja tahu kano nah
2: istirahat ke ben di ab daunang di he nya baru ku budak elak
0: sebenarnya. Okey kano
2: kecuali sentuh le nya nan ada duk bisa kayak duk-duk berabang nya sentuh
0: ah mia tentu le ya apa paduk Kak Nur? Ha? Paduk biasa je, bak gede.
2: Nak umur dia tengah nak si bak lebih rumah lu jak dia dah pegah bang ayang kat pergi hek ya.
0: Kak Nur di Melinggi Kak Nur ah.
2: Ha, itu kan ni ya. Jadi,
0: di Ujung Penang.
2: Gugup.
0: Gugup.
2: Di Gugup to pelabuhan.
0: Oh, to pelabuhan Gugup ah.
2: Sebut wawat. Kedai paling ujung kat sini.
0: Lampu yang ala juh ah.
2: Lampu yang mana nak buat ni ya? Lepas kamu nak buat ni, mana nak buat ni? Wah bos.
0: Serapung.
2: Serapung sama jampung kamu jampung dengan gugup dengan serapung sama.
0: Oh sama gugup. Berarti kak Nur total dengan SMA dua
2: SMA
0: dua.
2: Aduan di
0: Belakungko, Tosi. Oh, Tosi. Berarti kampung pulang kan, Nora? Kampung.
2: Di Belakungko.
0: Ha? Belang di Tungko.
2: Ya,
0: Nora. Okey, kan, Nora. Kan, Nora, pelagurannya.
2: Mudah sama, ya, anda.

0: Adanya Mbak Amri, adanya Kak Erli, adanya Mbak Nusli, adanya ke Adikan, adanya ke Nabi, ke Nekdin, adanya ke Madu-Madu, ya, Abah.
1: Good, Kak Nur.
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Pulau Aceh, Blang Titungkuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nek Din.
2: Oh, ya, ya.
1: Dengan istirahat Nek Dina.
2: Ya.
1: Ah, selamat istirahat Nek Din. Kiban takonya Nek Din uronyo.
2: Ya, kalau udah cerah.
1: Cerah, ha? Ya, sam.
2: Cerah aja betul ni.
1: Kan lagi tanah cerah kan Nek Din,
2: ah? Oh, lagi tanah cerah.
1: Iya, Nek Din. Nek Din. Kiban nyomnya kahek badan hek pikiran pat Nek Din ta tempat
2: pepuri.
1: Kiban.
2: Wah lain ya. Ilum nyekahek badan ke mau dalam. Jadi pada lebihannya.
1: Oh, ya, ya. Berarti. Ah, mana, nah?
2: Berarti. Nyanyian musiknya sampai di puasa adanya.
1: Berarti hanya nak tahu Nadina.
2: Anak-anak.
1: Berarti tempat favorit Nadina di rumah, ha?
2: Di rumah. Jadi kalau benar, tahu ibu saja ada anak.
1: Ya.
2: Kalau di sini banyak, banyak mereka tinggal.
1: Jadi bedah kah segar ya Dina? Ya ya ya. Ana kubut nanti nah. Iya. Yes.
2: Dalam jutun kemudahan mana tu je, dalam rating mana tu dua je, mana kemudahan tu.
1: Di rumah saja, Nek Din.
2: Okay,
1: Nek Din, lagu pun Nek Din orangnya.
2: Orangnya cinta dua insan dari Irma Irfan.
1: Cinta dua insan. Yang sangka na cinta dua insan. Nah. Cinta dua insan. Cinta dua hati Armawati yang na. Gasih?
2: Lam lumong kalmau hati.
1: Dengut na kasih ana. Dengut na, dengut dah ah. Alah. Okey Nek Din, salam ke sana Nek Din.
2: Nah, tadi yang baca kalau tak ada dua, tak ada dua, tak ada dua, tak ada
1: dua.
2: Sebenarnya aku kan ngomong, mendah lagi.
1: Amin.
2: Kita dalam kejap, ngomong.
1: Iya.
2: Jadi, nanti, ngomong, nanti lagi dia kata dua. Kalau yang beli nang beli ni nak kumpulkan bawaan
1: oh, na pasti na bawaan, na. Oh, na oleh-oleh, eh? Kripi sari.
2: Oleh ni alam ke abang abang beli dengan agam pun. Kerjam. Oleh ni alam beli ni wono nak demang bapak Amri dari kota Malaysia.
1: Ya.
2: Ada tali monong dengan.
1: Iya.
2: Kalau yang kita nor, kalau

0: ันคือในเดือนเจริญประจำเนาะ
1: อืม
0: ไอ้เจ้าเนี่ยลำไส้อยู่อรเนี่ยเราคือผมมีเงินจุงกูกับการอมมังกับการกับการเซลนะเอาเรียนงานล้อมเอาเรียนงานล้อมเรียนดีซีดีงานดีแดงเขารู้คนนั้นนะแล้วตัวเอาเรียนงานเลยที่งานนั้นเลยสมุดเลยเอาเนี่ยเอามาใช้ยานาดีที่จะโอเดียเจจะยาเอาเนี่ยเอามาวันที่ที่เชิญกูเอาเรียนงานล้อมทำเรื่องหามุดดีไว้แล้วเอาเรียนงานล้อมบาลีงานดีที่จะเอาเนี่ยเจียยาเจียยาใครมาเนี่ยได้มันดูมันดูดีเลย
1: Good.Nek Din.
0: Ya, nak kapal kena. Karena nama-nama siapa yang ada dulu ya.
1: Iya, okay, Nek Din. Terima kasih, Nek Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din, lamdamen. Mami Azed di Bunge. Waalaikumsalam, Mami. Kiban haba, Mami. Mami titip salam ke Ayah Pulo. Terima kasih, Mami.Salam jit ke Pak Erik, Pak Isan, dan salam ke Kak C, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Kari, Pak Haji Abang, almarhumnya Kak, almarhumnya Mami. Dan untuk rakan-rakan lain, Mami, laki lagu, ayah perlu pilih ya. Oke, dia dah pilih yang enggak untuk Mami AZ di Pungi.Butiani tengah konsen, cinta dua insan, gepegah dari...Elvira Hasan ya. Oke, terima kasih nyo untuk info Jin Tiani di Kaju. Nah, rakan nyati pasi atau pantai memang jin ke tempat gadehe ya yang hana pernah membosankan ya. Jadi le urung yang dipilih pasi atau pantai sebagai tempat untuk begadehe.Karena pekan di pasi, nah suara i laut ya, suara ombak, angin paspo ya, dan pemandangan laut yang luahnya seakan mampu minta kalau laut kan pasti ketenangan ya, seminggu beraktivitas ya, menjalani aktivitas yang cukup padat. Di Aceh, pilihan pantai pun cukup beragam, mulai dari Pak Basi yang nanti di Aceh hingga kawasan wisata di Aceh Besar.

Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang dia tuh. Wateh dia tuh, getanya mek sombong dan mek cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

0: Iya, Sertul, hei, Komanam, Jati FM, Darah Banda Aceh, sebuah lagu dari Ami Rahmi. Riu Bicah ya, Lung pilih untuk Mami Azet di Bungi. Kayaknya karena rap gebang asar, tak dengar, oh ya, tabut siro penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya, Pulolun.
0: Ya, Bang Ahmad Rifai, karena rap azarnya.
1: Lagu Saidina Ali mendong.
0: Saidina Ali, tapi nanti lagu le Gebang Asar be. Iya. Salam na.
1: Dendele maya kulolon, kudik nurulon. Nama bapa ni ke kuen, jawa ulfa. Kena lemaru, nikmat ilam baru. Ka ili pagair ka inam lamurum yang lain memandum.
0: Iya.
1: Tu dan selam jah bi tule kering yang mantap kali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Ahmad Rifai di Gunung Sabi. Oke, kar nanti ka pohput ya. Wate azan uronyo, wate azan asar untuk warga Kota Banda Aceh dan sekitar ji. Pohput lewat 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Tanggalang tapeh kebang asar tak dengar lagu religi, tetap konsen di tino disertuh leko manam Jati FM.

0: Konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanya mbak sombong dan mbak cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanya jid ke papa. Tetap konsen di serto lekoman 6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM. Hana kopi yang hana fit, hana luka yang hana sakit, yang kah terjadi, hana payah taungkit. Karena masa depan, goh lam dente mupalit. Tetap konsen di 100.6 Jati FM.

Iya, sertul 6 jadi FM Laroh Banda Aceh, riwang teman di zona Pocakra. Uroh Jumat ya 5 Juni 2026. Ya, terima kasih yang mantan konsen di zona Pocakra edisi uronyo. Topik rekan jati perabuno topik ji. Iya, tempat favorit untuk pegadeh penat, berada hek, berada brand partnya biasa rekan nyati ya. Oke, kali peluang mana lewat dari poh put bagi rekan-rekan yang go sholat asar belale. Oke, salah satu tempat yang berada brand, berada hek ya, menyelun tuan rekan nyati di warung, nah, warung kopi ya. Jadi bagi masyarakat Aceh, warung kopi kan hanya tempat menikmati minuman, tapi di tinan sabah ruang ya, di tinan juci sebagai ruang untuk santai ya, duka cerita ya, bertukar cerita ngen bersama ngen ya, atau bahkan tidro menikmati kopi suasana warung ya. Jadi di warung kopi rekan jadi kayaknya kajit ke sabah cara sederhana untuk menjegarkan pikiran. So yang biasa aja menikmati senja bak bini laut ya. Jadi nasaboh yang istimewa dari Matarolop ya, takalan senja sambilan taduk bak bini pasi ya. Nyojit ke sabah momen refleksi yang membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Nah, rekan nyati mungkin kayak menjak cepat-cepat di Masjid Raya. Oke, nyanti sahabat tempat yang cukup adem ya. Papi hwate di masjid ya, bagi sebagian orang ketenangan terbaik justru di rumah ibadah ya. Duk setiap berzikir, baca Al-Quran ya, atau sekedar menikmati suasana masjid. Nyanjit salah satu cara untuk menenangkan hati dan yang lelah, yang hek.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Iya, betul. Hei, 0,6 Jati FM Tarkonda Aceh. Oke, rekan Jati Kadruh, ujung zona Poh Cakra edisi Uronyo. Jadi dari obrolan tentang tempat favorit untuk begadehe ya, gitanya kita belajar yang bahwa tip urung na cara kedro untuk mengembalikan semangat dan menjaga keseimbangan hidup ya. Nah yang peken menemukan ketenangan di pasi, nah yang di warung kopi, di pegunungan, di masjid, bahkan masjid yang di rumah tidro ya. Hanya nak ke cara tempat terbaik untuk beristirahat untuk dari hirup pikuk kehidupan. Jadi pemantang pilihan semoga tanyos mandum juta luangkan waktu untuk merawat dro, menenangkan pikiran dan mensyukuri keindahan yang na di sekitar getanyo. Jadi jelang akhir pekannya rekan Jati semoga Ronuh Mandum ajit menikmati wate bersama keluarga, sahabat atau bahkan menikmati wate untuk diri sendiri ya, me time ke lewatnya. Jadi mengisi akhir pekannya dengan hai-hai yang na manfaat ya, kebahagiaan dan energi positif untuk nesambut pekan yang baru. Karena jam berapa limang rekan Yati, terima kasih yang ke konsen yang ke dengar Ronyo ya. Selamat menikmati akhir pekan, tetap sehat, tetap semangat dan sampo perempak di siaran berikutnya huruf Senin Uke. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Luntuan Eplo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanya ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir teprik. Menyena salah adun, tapu maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di serto leko manam jati FM.

nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Talk Inspirasi.
5: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi, itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya untuk apa satelit dan radar ini.
6: Inilah 103.6 jam.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu menyenangkan ya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang atau sudah bisa santai di rumah, terima kasih sudah memilih konsen bersama saya Dwi di sini di Zona Cafe Jati. Dan selama 2 jam ke depan saya siap menemani Anda dengan informasi menarik dan tentu saja dengan deretan nomor bagus yang membuat sore menjelang malam Anda terasa lebih hangat dan juga berwarna ya. Dan informasi kita di sore hari ini rekan Jati datang dari Aceh Singkil, di mana Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND mendesak Kejaksaan Negeri atau Kejari Aceh Singkil untuk mengusut dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG yang belakangan menjadi sorotan publik. Dugaan tersebut rekan Jati mencuat setelah adanya dinamika tingkat nasional terkait pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dandan Hidayana, di mana dugaan penerimaan fee proyek MBG. Dan situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai tata kelola dan transparansi pelaksanaan program MBG, termasuk dugaan adanya praktik transaksional dalam penentuan titik dapur atau SPPG di sejumlah daerah. Ketua EK LMND Aceh Singkil yaitu Surya Padli mengatakan bahwa MBG merupakan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya bagi anak-anak sekolah dalam kelompok rentan. Dan karena itu setiap indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya harus ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Dan LK LMD menegaskan proyek penentuan lokasi maupun pengelola SPPG harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan adanya praktik jual beli titik, maka pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, rekan Jati, LMND juga meminta pemerintah daerah dan juga instansi terkait untuk membuka informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai mekanisme penetapan titik dapur MBG sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun polemik di tengah publik. Dan rekan Jati, LMND berharap aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan juga profesional guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG serta memastikan seluruh pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga pemenuhan gizi masyarakat.

Ya rekan Jati, mari menjadi bagian dari gerakan peduli lingkungan melalui Earth Care Day yang akan digelar pada Sabtu 6 Juni 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Kami Kita Community Center, Jalan Laksamana 21, Gampung Mulia, Banda Aceh. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan, mulai dari bazar, barter sampah dengan nilai double khusus, dan juga diskusi bertemakan zero waste, dan juga workshop menggunakan kaos bekas menjadi tote bag. Dan juga ada open house hingga games dan juga challenge seru, di mana acara ini terbuka untuk umum, gratis, serta mengusung konsep smoke free dan juga zero waste event. Jadi bila di rumah masih ada kardus bekas, botol kaca, maupun plastik yang masih bersih dan juga kering, jangan dibuang terlebih dahulu rekan Jati. Bawa dan tukarkan di Earth Care Day dan segera daftarkan diri Anda. Dan dapatkan kesempatan mengikuti lucky draw menarik. Dan juga jangan lupa untuk mencatat tanggalnya besok ya, Sabtu 6 Juni 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Kami Kita Community Center. Dan juga rekan Jati, Earth Care Day, menjaga bumi dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan bersama.

0: Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat sore rekan Jati. Informasi kita di sore hari ini selanjutnya datang dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh, memasukkan nama AS dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu dari Aceh tujuan Jakarta seberat neto 1,9 kg. Di mana kasus tersebut rekan Jati terungkap setelah petugas Aviation Security atau AFSEC menemukan barang bukti tersebut di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dan menciduk seorang warga Biren berinisial MK berusia 25 tahun pada 10 Mei 2026 lalu. Dan juga rekan Jati yang bersangkutan mengaku akan menerima upah sebesar 60 juta rupiah jika barang itu berhasil sampai ke Jakarta. Namun sebelum berangkat, tersangka baru menerima uang sebesar 2 juta rupiah dan sisanya akan diberikan setelah berhasil sampai di tujuan.

Dan rekan Jati dikatakan ya, kalau kasus tersebut terungkap ketika petugas subsek memeriksa barang bawaan milik penumpang Batik Air yang dijadwalkan terbang ke Jakarta pada 10 Mei 2026 lalu. Ketika kotak kardus milik tersangka melewati mesin X-ray, petugas melihat benda mencurigakan di dalamnya. Dan petugas kemudian membawa tersangka bersama barang bawaannya ke ruang pemeriksaan. Dan saat kardus dibuka, ditemukan 4 paket berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan di sela-sela kardus. Dan rekan Jati Kapolres Banda Aceh itu Kombes Pol Andi Kirana mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial AS yang kini masuk ke DPO, dan MK mengaku baru menerima barang tersebut sekitar 1 jam sebelum keberangkatan di kawasan Bandara Sultan Iskandar Muda. Dan penyidik juga mengungkap bahwa sehari sebelumnya MK berangkat dari Biren menuju Banda Aceh bersama AS dan seorang pria lain yang tidak dikenali tersangka. Dari pengakuan MK, tersangka AS sempat mengirimkan uang sebesar 2 juta rupiah ke rekeningnya sebagai biaya perjalanan. Dia bahkan menjanjikan upah puluhan juta rupiah untuk membawa kotak tersebut. Dan tersangka juga mengaku baru pertama kali menjadi kurir narkotika dan diminta membawa sabu tersebut ke Jakarta melalui jalur udara. Dan atas perbuatannya rekan Jati, tersangka terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup hingga pidana mati. Dan penyidik ini memburu AS yang diduga menjadi pengendali sekaligus pemberi perintah dalam pengiriman sabu tersebut. Sementara MK telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Untuk pemilik maupun otak pelaku, sampai saat ini masih dilakukan pendalaman.

Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan JT. Satu nomor bagus dari It Gitaf dengan Takut ya, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Sebuah nomor bagus yang memiliki makna sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama mereka yang sedang berada di fase menuju dewasa. Makna utama dari lagu ini bukan sekedar tentang rasa takut, tetapi tentang kekhawatiran menghadapi masa depan, takut gagal, takut tidak bisa memenuhi harapan, dan takut kenyataan hidup tidak seindah apa yang dibayangkan saat masih muda. Namun di saat yang sama rekan Jati, nomor bagus ini juga mengingatkan bahwa meskipun rasa takut itu ada, hidup tetap harus dijalani selangkah demi selangkah.
1: Lika-liku perjalanan.
0: Dan bila difikirkan rekan Jati, hampir semua orang pernah berada di posisi ini ya. Ada yang khawatir soal pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan anak, kesehatan keluarga, atau bahkan target hidup yang belum tercapai. Tetapi yang terpenting, jangan sampai rasa takut membuat kita berhenti bergerak.
1: Takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira.
0: Dan selamat malam untuk Anda rekan Jati. Semoga ibadah maghribnya bisa berjalan lancar hari ini dan aktivitasnya juga diberikan kemudahan. Untuk Anda yang baru saja selesai beribadah, selamat bergabung kembali bersama saya Dwi di Zona Cafe Jati. Dan tidak terasa ya, hari sudah berganti menuju malam. Bagi yang masih dalam perjalanan pulang, tetap utamakan keselamatan di jalan. Sementara untuk Anda yang sudah sampai di rumah, semoga bisa menikmati waktu bersama keluarga dan beristirahat sejenak setelah menjalani berbagai kesibukan sepanjang hari. Dan di 2 jam kebersamaan ini rekan Jati, Cafe Jati masih akan menghadirkan berbagai informasi ringan, fakta menarik, dan juga tentunya deretan nomor bagus yang siap menemani malam ini agar semakin nyaman dan menyenangkan. Tetap bersama saya Dwi di sini karena setelah ini masih banyak sajian menarik yang sudah disiapkan khusus untuk Anda hanya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, mari jadi bagian dari gerakan peduli lingkungan melalui Earth Care Day yang akan digelar pada Sabtu 6 Juni 2026 mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Kami Kita Community Center, Jalan Laksamana 21 Kampung Mulia Banda Aceh. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan, mulai dari bazar, barter sampah dengan nilai double khusus hari itu, diskusi bertema zero waste, dan juga workshop mengubah kaos bekas menjadi tote bag, open house, hingga games dan juga challenge seru. Acara ini terbuka untuk umum, gratis, serta mengusung konsep smoke free dan juga zero waste event. Jadi kalau di rumah masih ada kardus bekas, botol kaca, maupun plastik yang masih bersih dan kering, jangan dibuang dulu. Bawa dan tukarkan di Earth Care Day, dan juga untuk daftarkan diri Anda Rekan Jati untuk mendapatkan kesempatan mengikuti lucky draw menarik. Catat tanggalnya, Sabtu 6 Juni 2026, mulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Kami Kita Community Center Banda Aceh. Earth Care Day, menjaga bumi dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan bersama.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Balik lagi di Zona Cafe Jati, masih bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ada satu informasi nih bagi Anda pencinta sepak bola yang mungkin berencana mau nonton Piala Dunia nantinya secara langsung ya. Nah, organisasi sepak bola dunia atau FIFA kembali mengejutkan jutaan pecinta sepak bola lewat keputusan mendadak yang diambil hanya beberapa hari sebelum laga pembuka Piala Dunia dimulai. Nah, secara resmi nih, FIFA mengeluarkan larangan bagi seluruh penggemar untuk tidak membawa botol air, baik plastik maupun tumbler ya, ke dalam area stadion selama gelaran 2026 FIFA World Cup. Dan dikutip dari NBC News ya, FIFA menyebutkan alasan keamanan menjadi dasar utama perubahan aturan tersebut. Adapun benda-benda seperti botol air berpotensi dilempar dan membahayakan pemain maupun penonton lain di stadion. Dan juga rekan Jati, langkah ini diambil ya karena cuaca panas diperkirakan akan menjadi masalah utama selama turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Nah, di beberapa bagian selatan Amerika Serikat, suhu pada siang hari akan naik bertahap hingga pertengahan 26 Celsius dan bakal lebih tinggi selama bulan Juni dan juga Juli ya, maksudnya kenapa jadi Juli ya. Nah, Piala Dunia antar klub yang akan diadakan di Amerika Serikat musim panas lalu juga menuai keluhan dari para pemain dan penggemar tentang cuaca panas. Dan juga rekan Jati, dikatakan ya kalau perubahan ini juga menjadi pihaknya bekerja sama dengan kota-kota penyelenggara untuk menyediakan langkah-langkah yang bertujuan menjaga keselamatan penggemar di tengah cuaca panas. Nah, FIFA bekerja sama erat dengan setiap komite kota tuan rumah dan juga otoritas lokal mengenai faktor-faktor mitigasi panas bagi penggemar yang bepergian ke stadion, yang dapat mencakup sumber daya seperti stasiun penyemprotan, kipas angin, stasiun hidrasi, tenda pendingin, dan banyak lagi di sekitar area stadion. Nah, perubahan ini juga tercermin dalam kode etik stadion FIFA yang telah diperbarui, di mana sebuah dokumen setebal 35 halaman yang menguraikan barang-barang terlarang dan juga aturan penonton. Sebelumnya aturan tersebut ya menyatakan bahwa penggemar boleh membawa botol plastik transparan kosong yang dapat digunakan kembali dengan kapasitas hingga 1 liter ke dalam stadion. Namun dalam versi yang diperbarui, ketentuan tersebut diganti dengan aturan baru yang menyatakan bahwa botol air minum yang dapat digunakan kembali tidak lagi diizinkan di dalam tempat penyelenggara acara. Nah, ini berarti ya, para pengunjung tidak akan dapat mengisi ulang botol kosong di air mancur atau dispenser air dan harus membeli air di dalam stadion jika mereka menginginkannya. Barang-barang lain seperti botol, gelas, toples, dan juga kaleng juga dilarang di stadion untuk mencegah resiko cedera jika dilempar. Dan keputusan ini tentunya ya rekan Jati, memicu reaksi negatif dari berbagai penggemar di media sosial. Dan sejumlah kelompok pendukung kelompok bola menilai keputusan yang dilakukan di menit-menit terakhir tersebut hanyalah upaya terbaru untuk menambah keuntungan nih katanya ya. Dan larangan membawa botol air minum ini muncul ketika banyak penggemar telah menyuarakan kekecewaan atas mahalnya biaya menonton turnamen. Dan menurut Anda bagaimana rekan Jati? Apakah larangan membawa botol air dan juga tumbler ke area stadion menyusahkan para fans nih? Atau Anda nantinya ya menjadi salah satu bagian dari penonton di pembukaan Piala Dunia di tahun 2026 ini?

0: You take up every corner of my mind. What you
1: gonna do now? Sera tu stiga, komara na, the heart of Banda Aceh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batok Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana nih malam Sabtu ya, ditemani sama Rizky Fabian featuring Andrian Khalif Alama. Semoga nih untuk Anda yang lagi dalam perjalanan bisa lancar, mungkin mau nongkrong ya, mumpung besok weekend. Ya malam ini saya bisa nongkrong tanpa khawatir besok bangun pagi kali ya. Dan juga rekan Jati di malam hari ini masih bersama saya Dwi, dan tentunya masih banyak informasi akan saya bagikan kepada Anda ya. Semoga nih bisa menemani waktu malamnya dan juga bisa menghibur ya. Siapa tahu lagi sedih besok weekend tapi gak punya rencana. It's okay, istirahat aja dulu. Dan juga rekan Jati, siapa tahu ya di malam ini kita memang harus istirahat dulu, lepaskan terlebih dahulu ya gadget ataupun hal-hal yang mungkin udah kita pegang dari pagi dan belum lepas sampai sekarang ya. Nah, kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling untuk scrolling media sosial ternyata ini bukan sekedar ngebuat waktu terbuang sia-sia ya. Para ahli juga memperingatkan paparan konten digital yang berlebihan bisa mempengaruhi kemampuan otak untuk fokus, mengingat informasi, hingga berinteraksi dengan orang lain. Fenomena ini ada namanya, ada istilahnya rekan Jati, yaitu brain rot. Istilah yang belakangan semakin populer untuk menggambarkan penurunan kualitas mental akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten digital yang cepat, dangkal, dan terus-menerus ya. Perilaku yang terkait dengan brain rot ini termasuk scrolling terus-menerus serta penggunaan meme berlebihan dalam percakapan sehari-hari. Ayo coba mawas diri dulu ya. Nah, sebuah studi dari Universitas Yale pada 2025 menemukan jumlah orang dewasa muda berusia 18 hingga 34 tahun mengalami gangguan kognitif termasuk masalah memori dan juga kesulitan untuk berkonsentrasi, meningkat hampir 2 kali lipat dalam 1 dekade, di mana angka ini dari 5,1% menjadi 9,7%.

Nah, di tengah derasnya arus informasi digital rekan Jati, para ahli pun mengingatkan pentingnya untuk membatasi waktu layar dan memberi otak kesempatan untuk beristirahat ya. Menjaga keseimbangan antara aktivitas online dan interaksi di dunia nyata dinilai menjadi salah satu cara untuk mencegah dampak brain rot semakin parah.

Dan seorang psikolog juga memaparkan tanda utama burnout adalah ketika seseorang terlalu sering online sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya ya, kalau nggak bisa tidur karena terpaku pada ponsel atau mengabaikan hubungan di dunia nyata demi scrolling. Dan tanda-tanda lainnya termasuk kesulitan untuk melepaskan diri dari ponsel dan ada dorongan untuk terus-menerus memeriksa notifikasi. Mata yang tegang, sakit kepala, atau postur tubuh yang buruk akibat penggunaan ponsel dapat menjadi tanda lain bahwa Anda terlalu banyak menghabiskan waktu online tanpa istirahat sama sekali.

Ya rekan JT, ada Juicy Luisi Malapetaka yang telah membawa kita ke 54 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di Zona Cafe Jati hari ini ya, di Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya sepanjang sore hingga malam ini ya. Semoga deretan nomor bagus yang udah hadir, informasi yang udah dibagikan, dan juga obrolan santai kita bisa menjadi teman menyenangkan di seluruh aktivitas Anda malam ini. Dan bagi yang masih beraktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Yang lagi dalam perjalanan rekan Jati, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan yang udah bisa kumpul sama keluarga di rumah, enak banget ya. Semoga malam ini menjadi waktu yang hangat dan juga menyenangkan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Selamat malam, tetap bahagia, tetap semangat, dan tetap setia bersama 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tenanglah dalam diam, langitkan saja setiap doamu. Jangan pernah ragu karena Allah tahu setiap isi hati dan harapanmu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Daro Banda Aceh.
1: Halo Kang Jati, kembali lagi dengan kami berdua. Ada saya John.
0: Saya Ferry. Udah ketebak kalau jawab temennya John ya.
1: Bada.
0: Kita kembali lagi Kang Jati di tebak-tebakan seru. Edisi kali ini di 5
1: Juni
0: 2026. Lama sekali Mas John.
1: Baru ini Pak, baru minum makan. Baru makan.
0: Kita baru makan tadi ya, Kang Jati. Habis sholat isya makan dulu ya.
1: Bada.
0: Makanya agak telat masuk ya. Tenang aja, kita masih tetap menemani Anda sampai jam 10 malam nanti. Ada hadiah Rp50.000 buat Anda yang berhasil jawab pertanyaan kita.
1: Oke, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di

0: Masih bersama saya dan pejantan tangguh nih ya. Ada Mas Jonisan juga yang temenin Anda di tebak-tebakan seru.
1: Benar Rekan Jati.
0: Siaran pertama kita setelah Idul Adha Rekan Jati.
1: Kemarin gitu. Sempat jadi panitia, Pak.
0: Panitia kurban.
1: Yang ngambil daging aja.
0: Yang ngambil daging. Benar-benar ya. Bagian sembelih nggak kena ya?
1: Nggak kena.
0: Ya kemarin Lebaran hari apa? Hari Kamis ya?
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis.
1: Jumat.
0: Jumat. Bener dong Pak. Bener. Saya lihat dulu nih Mas John. Jangan salah-salah nih Mas
1: Rabu,
0: John.
1: Rabu.
0: Oh kebetulan Mas John ini hari Jumat. Bener. Panitia kurbannya. Capek ya kan. Ya. Masih bersih-bersih malamnya. Bersih-bersih daging ya. Jadi ya kita siarannya akhirnya malam Sabtu inilah.
1: Bener Kejati.
0: Senang rasanya bisa kembali temenin Anda semua. Kita seperti biasanya berbagi keseruan dan berbagi
1: kelucuan.
0: Hadiah.
1: Hadiah benar.
0: Ya. Malam ini ada THR Idul Adha. Udah kelewat. Ada sebesar Rp50.000 buat nanti yang berhasil jawab teka-teki kita sampai nanti jam 10 malam nih. Wow. Kan jadi ya. Malam ini ada yang siaran enggak jam 10?
1: Ada teman kita ada Fikri.
0: Ya, jam 10 malam. Langsung aja telepon ke 0651410136 atau di
1: 0811082136 bisa via WA, GSM.
0: Menemani waktu malam Rekan Jati yang sejuk ini ya, tidak terlalu berdebu. Wih. Ya. Tadi sore rintik-rintik di seputaran wilayah Batoh Rekan Jati.
1: Benar Rekan Jati, cuaca tidak menentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Ya. Oleh karena itu jangan lupa minum obat.
0: Vitamin.
1: Oh iya.
0: Gimana ceritanya enggak sakit minum obat?
1: Benar-benar minum vitamin.
0: Banyak minum air putih. Vitamin C juga ya. Terus
1: Kenapa? Mantel jangan lupa dibawa ya.
0: Ya, sedia mantel sebelum hujan ya. Mantel hujan.
1: Benar.
0: Bukan mantel potong rambut kan jadi ya. Ya, langsung aja kita kasih pertanyaannya malam ini buat seru-seruan ngomongin masalah negara akhir-akhir ini Mas John. Aduh. Ya. Negara-negara apa yang masih tertinggal?
1: Negara yang masih tertinggal
0: sampai saat ini ya. Ayo. Negara yang paling atau masih tertinggal. 0651410136 atau 0811082136.
1: Gampang nih sebenarnya. Cuman Rekan Jati harus jawab selalu lucu-lucu aja.
0: Ya, jangan jawab yang serius ya. Ntar Anda gara-gara dolar naik 18.000 ya enggak ceritanya. Bukan ya. Bukan Indonesia ya.
1: Bukan.
0: Indonesia udah maju loh. Bener. Ya, udah maju. Ya, itu mau di sini atau yang mau gabung via WhatsApp juga bisa di 0811082136 mau request nomor bagus favorit Anda. Mau salam-salam kalau perlu ya, kalau tidak perlu tidak usah. Atau mau dengerin kita sambil beraktivitas nih. Benar. Jam segini enaknya aktivitas apa nih Mas John?
1: Bisa sambil nonton TV.
0: Masih ada yang nonton TV ya?
1: Ada. Tinggal putar yang itu.
0: Putar apa antenanya?
1: Antena biar apa sinyalnya siarannya. Ataupun sambil dengerin kami. Aktivitasnya mungkin bisa main catur. Bener gak?
0: Banyak orang main catur sambil dengar radio.
1: Dengar radio kan. Skak.
0: Skak. Banyak. Kenapa di warung kopi kampung yang ada caturnya, TV-nya tuh muterin tayangan flora dan fauna? Kenapa?
1: Karena menenangkan. Jadi lebih fokus Pak. Kamu ke bola. Betul gak?
0: Enggak. Itu masih misteri loh.
1: Misteri ya.
0: Saya tuh kan dulu waktu kuliah tuh pernah KKN di salah satu tempat terpencil lah, ya kan, di Aceh juga. Itu warung kopinya muterin Animal Planet, gitu. Planet Animal gitu. Yang citah ngejar rusa gitu. Dan bapak-bapak di warung kopi itu semuanya serius nontonnya.
1: Nontonnya
0: serius.
1: Apakah mungkin di warkop Rekan Jati?
0: Tapi di warkop Kota Banda Aceh nih yang
1: lebih ke film ya mungkin ya.
0: Enggak juga sih ya. Ya, contohnya ke warkop yang kebuka gitu loh ya. Yang cuma tiang sama atapnya doang tuh ya. Enggak nyalain TV mereka.
1: Bener ya, iya. Main catur.
0: Gak main catur juga, oh, mereka. Okay. Kayaknya cuma kita yang bawa catur ke warkop, John. Iya, iya.
1: Tapi dulu viral lo yang main catur di warkop.
0: Iya, benar.
1: Benar kan? Iya. Banyak dulu. Sampai ada pertandingannya di kota, gak salah kami.
0: Kota apa?
1: Kota Banda
0: Aceh. Iya, ada turnamennya. Iya, benar-benar ada turnamennya. Ada catur. Ya, jadi sekarang kayaknya saya lagi jarang tuh ngeliat suasana warkop tuh kayak gitu. Main catur, nonton Animal Planet. Betul, ya. Betul. Terus makanannya tuh kue-kue yang di dalam plastik di meja gitu, ya kan? Yang seribuan, ya. Wah ada yang lewat barusan. Ya jadi gitulah akan jadi. Ya. Oke, sambil menikmati aktivitas Anda, kita muterin dulu satu nomor lagu spesial untuk Anda. Ada Fizz nih dengan Nina, lagu yang lagi ramai akhir-akhir ini di kalangan generasi Z. Ya langsung aja.

0: 103.6 JTFM terbuang dalam waktu ya, Charcoal of Voice, bara suara.
1: Benar, ini lagu yang cocok banget didengarin malam ini kan Jati.
0: Malam-malam berikutnya tidak cocok lagi. Bener. Ya. Cuma malam ini doang kan Jati yang cocok.
1: Khusus di TTE.
0: Tapi bener-bener kita jam 8 kayak gigi itu sering muterin lagu ini.
1: Benar.
0: Siapa lagi dulu penyiar kita yang udah cabut, lupa saya namanya.
1: Fika.
0: Ya itu sering dia muterin lagu-lagu ini. Rama. Ikram siapa ya? Rama Fikri sering muterin ya. Gen Z nih.
1: Ada.
0: Oke, balik di tebak-tebakan seru, kita mau ngasih informasi juga buat Anda.
1: Apa tuh infonya?
0: Ayo kita jadi bagian gerakan peduli lingkungan melalui Earth Care Day yang akan diselenggarakan besok nih, John.
1: Saya Juni. Tahu nih. Ya,
0: di mana acara, John?
1: Di kami kita Community Center di Jalan Laksmana 21 Kampung Mulia Banda Aceh.
0: Jam berapa acaranya?
1: Jam 9 rekan Jati.
0: Acara 9 pagi ya?
1: Jam 9 pagi.
0: Acaranya apa sih, John?
1: Tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi di situ ada workshop untuk gimana cara ngelola kayak kaos, jadi tas belanja, kaos yang nggak dipakai lagi, jangan kaos yang masih baru ya.
0: Kaosnya dijual, duitnya buat beli tas.
1: Bener. Dan juga mungkin botol-botol yang nggak dipakai bisa dibuat menjadi gelas.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu di sana di workshop ya, di kami kita tenang aja rekan Jati akan diajari gimana kreativitas dari barang yang tidak digunakan lagi.
0: Iya, rekan Jati. Jangan lupa untuk ikut rekan Jati besok jam 9 pagi ya di kami kita di Kampung Mulia. Kampung Mulia.
1: Jalannya Laksamana.
0: Jalannya Laksamana 21.
1: Benar.
0: Nomor 21 ya. Jadi acaranya gratis.
1: Benar.
0: Ya. Jadi teman-teman kalau di rumah tuh masih ada barang-barang bekas kayak kerdus ya, botol kaca ya, plastik yang masih bersih dan kering ya, jangan dibuang dulu.
1: Benar.
0: Bawa ke sana bisa ditukerin ya. Terus hasil tukernya dapat emas katanya.
1: Wow.
0: Ya.
1: Gak. Beruang rekannya.
0: Gak. Ntar mau nagih emas semua katanya. Ya buruan ke sana ya, karena entar di sana ada Kak Mar ya. Kak Mar yang bakal membantu Anda nih rekan Jati ya, memberikan penyuluhan-penyuluhan mengubah barang bekas menjadi barang baru yang layak pakai kembali ya. Botol-botol teh susu rempah itu bisa lah kita bawa.
1: Bener. Ya. Bisa jadi gelas.
0: Ya. HP-HP bekas ke
1: bisa.
0: Ya bawa aja ke ponsel jual gitu ya, jangan bawa ke sana.
1: Belum tahu caranya gimana
0: ya. Mau diolah jadi apa, jadi kawas. Kalau ada buah-buah cabai tomat bisa diolah jadi kaos juga.
1: Benar.
0: Kaos tomat dan kaos cabai.
1: Kaos tomat.
0: Ya rekan Jati, balik lagi ke tebak-tebakan kita malam ini. Negara-negara apa yang masih tertinggal?
1: Negara yang masih tertinggal, ada siapa mungkin? Oh belum ya.
0: 2026 masih ketinggalan rekan Jati ya. Langsung telepon ke sini. Bisa lewat WhatsApp juga, bisa lewat telepon juga. Lewat live TikTok belum ya?
1: Belum. Tuh mungkin minggu depan kita mulai.
0: Ya, TikTok kita lagi penyesuaian SK 100% kayaknya nih ya. Makanya istirahat dulu rekan Jati ya. Jadi mau request lagu malam ini juga oke, boleh langsung telepon ke sini, WhatsApp juga boleh, mau sapa-sapa siapapun.
1: Bener.
0: Mau nanyain cara bergabung di program besok di kami kita, boleh.
1: Bener, ya. Caranya gimana? Langsung aja pergi ke kami kita.
0: Nanti kita Sherlock, kalau teman-teman bang Sherlock dong ya nanti kita kasih nomor kami kitanya biar di Sherlock langsung ke sana ya. Tapi saya pernah ke sana Mas John,
1: pernah
0: ikut penyuluhan apa ya, saya lupa dulu.
1: Tentang bumi juga, hari bumi
0: ya, ya.
1: Sana, hari bumi
0: sana keren loh, ada tempat ngopinya.
1: Bener.
0: Ya ada, kita bisa ngelihat tanaman-tanaman yang bebas pestisida gitu.
1: Ramah lingkungan,
0: ramah lingkungan nih. Ya pokoknya asik lah di sana, banyak tumbuhan-tumbuhan.
1: Benar.
0: Ada anak-anak kecil latihan basket juga. ya.
1: Ngomongin tumbuhan ya, tebak-tebakan.
0: Waduh, semut sekali peralihannya. Ayo, tebak-tebakannya apa?
1: Apa perbedaan unta dan kangkung?
0: Perbedaan unta, beda dong.
1: Apa tuh?
0: Unta, apa ya bedanya? Jelas beda dong hewan sama tumbuhan. Apa deh, nyerah deh, nyerah.
1: Kalau unta itu dari Arab.
0: Kalau unta di Arab. Kalau
1: kangkung di Urap, Pak.
0: Oh.
1: Benar enggak?
0: Benar. Apa bedanya unta sama ban mobil?
1: Ban mobil. Unta ban mobil.
0: Unta sama ban mobil apa bedanya?
1: Sama-sama bedanya, berat. Bedanya. Oh, bedanya kalau unta coklat, kalau ban mobil hitam.
0: Bukan. Salah. Kalau unta di Arab, ada di Arab. Kalau ban ada di Serap.
1: Luar biasa. Bapak ini.
0: Ya, ada lagi mungkin teman-teman yang mau nambahin boleh. Tapi ini intermezzo ya, nggak ada hadiahnya rekan jati ya.
1: Kita tetap yang tadi, negara ya. Apa yang paling tertinggal?
0: Ya mungkin mau jawab Arab juga boleh, kenapa? Karena udah 2026 masih naik unta, boleh, bisa, masalah ya. Ngomongin Arab, lagi musim haji rekan jati. Ya itulah informasinya, bermanfaat sekali bukan?
1: Lagi ya, arus balik lagi ke sini ya.
0: Emang udah pada kelar?
1: Udah. Oh, ya. Yang pas hari H kelar.
0: Oh ya, keluarga bapak kloter berapa pak?
1: Keluarga saya nggak ada kloter nih pak.
0: Saya kira ini keluarga bapak calon jamaah haji kemarin itu kan, makanya tahu lah rekan jati ya. Oke lah rekan jati, kita bakal kembali lagi setelah nomor bagus yang mau lewat. Ini kembali kita masukin nomor-nomor bagus di era tahun yang baru-baru nih ya. For Revenge Serena.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Masih di 103,6 Jadi FM di zona tebak-tebakan seru untuk 5 Juni 2026. Besok tanggal cantik nih, Mas John.
1: Besok tanggal 66.
0: 66 2026.
1: Waduh.
0: Ya. Banyak gini. Saya banyak undangan besok nih.
1: Wow, ya. Ini lagi diskon di platform beli-beli nih berarti.
0: Benar, nah, e-commerce tuh biasa murah-murah besok.
1: Benar.
0: Ya. Jangan beli sekarang, beli nanti jam 12. Tapi ngomongin platform digital sekarang kasihan juga pedagang-pedagang yang jualan di e-commerce, John. Pajaknya gede, John.
1: Oh.
0: Iya, pajaknya gede.
1: Udah pajak. Oh iya.
0: Pajaknya gede terus ada salah satu platform tuh yang kalau barang COD tuh kan bisa jadi pembeli enggak jadi beli, dibalikin tuh kan. Nah, penjual yang nanggung biayanya. Berapa persen gitu? 5.000 kalau saya enggak salah. Benar. Benar.
1: Wow.
0: Jadi kayaknya
1: kali aja coba ada misalnya berapa biji barang yang dibalik.
0: Benar, kalau ada 10 orderan ya 5 kali 10 50.000 ya. Oke, kita angkat telepon dulu ya. Udah rame yang telepon nih. Dari tadi kita ngomong terus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan coba di mana, ha?
2: Dengan Budi di Ulekaring.
0: Budi, Budi,
1: salam kenal Bang Budi.
0: Salam kenal ya.
2: Salam kenal. Pendatang baru nih Bang.
0: Pendatang baru. Ya, pendatang baru ya. Silakan masuk kalau pendatang baru ya. Bikinin minum gak nih?
2: Ya, cemilannya jangan lupa Pak Boy Lebaran kan masih banyak.
0: Cemilan ya. Kelihatan dari usianya, cemilan ya. Kalau saya Inter Milan. Bang Budi suka bola enggak, Bang Budi?
2: Suka.
0: Suka bola. Apa klub favoritnya?
1: Klub apa, Bang Budi?
2: Milan.
1: Oh, Milan.
0: Oh, AC Milan, AC Milan.
1: AC Milan itu satu stadion sama Inter Milan tuh.
0: Iya, benar.
2: Benar kan?
0: Siapa
2: tapi itu dulu.
0: Sekarang?
2: Sekarang enggak lagi.
1: Oh.
0: Sekarang AC Milan mainnya di mana?
1: Di Dirmutala.
2: Sekarang mainnya di Lampre.
0: Di Murtala ya.
2: Di Murtala. Sekarang nama Madrid, kalau dulu Milan.
0: Oh gitu, ya. Pemain favoritnya siapa, Bang Budi?
2: Maldini.
0: Kayak di film-film dulu ya. Pernikahan Maldini.
1: Itu kayak talent kota kita dulu.
0: Apa tuh?
1: Maldini.
0: Oh iya. Banda Aceh kota Maldini.
2: Jangan ditanya terus, Fer, nanti ketahuan kamar cemaannya tahun berapa.
0: Iya, betul.
2: Kalau sekarang kan apa orang ini kan Halan kan?
0: Ya, Halan.
2: Jamal.
0: Betul. Maldini.
2: Anak sekarang mana tahu Maldini dia?
0: Mana tahu. Nesta Ambrosini mana tahu.
1: Sabi Alonso.
0: Benar-benar ya. Pablo Netfer,
2: mana tahu.
0: Pablo Netfer, iya. Juventus.
1: Zidane.
0: Jiden. Tahu anak sekarang tahu Jiden Suwati.
1: Tahu, itu
2: tetangga anak tetangga saya tuh Jiden namanya.
0: Oh iya. Tapi bentar, Bang Budi. Anak-anak dua yang lahir 2000-an banyak yang namanya Jiden, benar benar.
2: Benar, ini anak tetangga saya namanya Jiden.
0: Jiden. Ya, Jinedin Jiden ya. Oke, Bang Budi, kita punya tebak-tebakan. Apa tebak-tebakannya Bang John?
1: Negara apa yang paling tertinggal Bang Budi?
0: Ya, yang masih tertinggal atau paling tertinggal.
2: Bangladesh.
0: Kenapa Bangladesh?
2: Negara lain yang jual saham, dia masih jualan mie.
0: Oh. Negara lain jual saham, dia jual mie ya.
2: Jualan mie ya.
0: Oh iya, oke. Walaupun yang jualnya abang-abang Aceh juga ya.
1: Asu, betul.
0: Di tempat Bang Budi jualan enggak tuh mie Bangladesh?
2: Ada.
0: Di BMW ada ya?
1: Ada.
2: Bukan di BMW-nya, di sebelahnya.
0: Di sebelahnya.
2: Tapi bisa take order ke sebelah.
0: Bisa.
2: Kerjasama.
0: Sebelah emang apa, jual warung kopi juga?
2: Kafe kan.
0: Oh, kalau pesennya minum di kafe sebelah, duduknya tempat Bang Budi boleh nggak?
2: Boleh, tapi di luar. Di parkiran.
0: Di parkiran. Udah mie ke sebelah, minum juga ke sebelah.
2: Menunggu lap aja.
0: Cuma minum kursi.
2: Kalau negara paling maju apa?
0: Negara paling maju.
2: Tadi tertinggal, sekarang paling maju.
0: Negara paling maju apa ya?
1: Belum kepikiran ya?
0: Belum
1: keparkiran.
0: Belum keparkiran sih.
2: Belum keparkiran.
0: Apa, nggak tahu?
2: Brasil.
0: Kenapa Brasil? Oh, Brasil.
1: Ya benar.
0: Ayo pemain bola Brasil angkatan Bang Budi coba.
2: Apa inilah apa Bebeto.
0: Bebeto lama
1: udah banget. Lama kali.
0: 90 awal.
1: Roberto Carlos sama Bebeto siapa?
2: Roberto Carlos, satu rating tuh. Romario,
0: Bebeto. Waduh, ya. Carlos Dunga masih jadi pemain tuh waktu itu.
2: Ya. Oh, betul.
1: Bambang Pamungkas.
2: Itu yang apa orang masih di depan gawang siapa namanya?
0: Yang Pablo Escobar.
2: Bukan siapa? Dari Brasil.
0: Andres Escobar.
2: Yang dari Italia.
0: Roberto Baggio, Roberto Baggio.
2: Ya, benar. Mesti tak tahu rating berapa lahirnya.
0: Yang dia katanya waktu gagal penalti mati berdiri di depan gawang. Oh, ya,
2: mati benar, berdiri di depan gawang.
0: Benar.
1: Kok bisa?
0: 94. Karena penaltinya di final gagal dia kalah Italia waktu lawan Brasil.
1: Oh.
0: Ya. Ah, Bang Budi umur keangka ketahuan nih Bang Budi. 94 waktu ya. 94. Oke, Bang Budi, udah kita kunci jawabannya. Request.
2: Jamrut boleh?
0: Jamrut, silakan kalau pas.
1: Apa judulnya Bang Budi?
2: Waktu ku mandi, tapi jangan inte.
0: Aman gak nih?
2: Aman.
0: Waktu susah nih.
2: Aman.
1: Bukan Jaki. Itu judulnya waktu ku mandi, apa ya?
2: Betul.
0: Gak ada nih, yang waktu ku mandi gak ada nih jamrut.
2: Gak ada
0: kok dibasain, emang gak ada.
2: Itu kan satu album sama ini, Ningrat.
0: Oh, gak ada. Yang lain. Jammers nih, Jammers kayaknya nih. Banyak stok jamrut Bang Budi.
2: Apa?
0: Bang Budi kayaknya fans jamrut ya?
2: Benar.
0: Yes.
2: Ajis. Kan rating Seri A dulu.
0: Rating Seri A, betul.
2: Dulu mana ada Liga Inggris?
0: Mana ada.
1: Dulu Liga Italia ya.
0: Iya, Liga Italia lah.
2: Kok gak ini aja lah. Clean Bandit aja kah?
0: Clean Bandit. Jamrut ke Clean Bandit. Ya udahlah, yang mana Clean Bandit?
2: Apa ya? Alah, ada lupa judulnya.
1: Yang kayak mana nyanyinya?
0: Segala Bang Budi disuruh nyanyi.
2: Rockabye aja.
0: Rockabye. Okay, iya, sangat jauh sekali. Oke, terima kasih Bang Budi.
2: Kan diminta jamrut enggak ada, ya udahlah.
0: Ya udah,
2: karena sebenarnya kata-katanya sama juga, cuma kita nggak ngerti aja apa yang dia bilang.
0: Iya, benar.
2: Jadi orang lebih aman.
0: Iya, betul. Iya sih, ya. Oke, sip, itu mau salam.
2: Salam buat udah masuk tadi rame ya, tadi ya.
0: Wah,
1: baru
2: rame. Sekitar 75 orang ada ya.
0: 75 orang ada ya.
1: Benar. Rame Bang Budi.
0: Oke, itu aja. Makasih ya.
2: Baiklah.
0: Thank you.
1: Oke, Bang Budi.
2: Semua aja lah ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih buat Bang Budi di Ulekareng tadi, yang sebelah warungnya tuh ada dagang mie Bangladesh. Jawabannya Bangladesh ya?
1: Bangladesh.
0: Orang lain udah jual saham, negara itu masih jual mie katanya. Oke, okay, mind blowing. Oke, langsung yang mau gabung tadi, ada yang gabung di 0819082136. Boleh udah kita buka line telepon GSM-nya, tadi masih kita tutup dulu Rekan Jati.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Jadi kalau mau gabung sekarang di 0819 udah bisa ya. Langsung aja, pertanyaannya masih sama tadi John, apa?
1: Negara apa yang paling tertinggal?
0: Negara apa yang paling tertinggal?
1: Oke, okay, ya. Sudah tersambung
0: di sini. Oh, udah masuk, oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Halo. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan siapa di mana?
2: Yahbit.
0: Oh, Yahbit Ule Karing juga?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, sama kayak Bang Budi. AC Milan juga enggak nih? Iya Bang, Bang Yahbit suaranya boleh digedein dikit Yahbit, nggak kedengeran nih.
2: Iya boleh.
1: Boleh.
0: Sudah makan Yahbit?
2: Sudah kan.
1: Sudah Yahbit.
0: Ya sehat ya kabarnya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Makan pakai apa Yahbit?
2: Sehat juga, kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang. Bang Yahbit. Maaf. Oke Yahbit, tebak-tebakannya langsung Mas John.
1: Negara apa yang paling tertinggal? Yahbit, nih mau nanya negara apa yang paling tertinggal tebak-tebakannya?
2: Negara apa yang negara yang tertinggal ya?
0: Mm-mm.
2: Tertinggal.
1: Tadi Bang Budi jawabnya Bangladesh. Mm-hmm. Kadang ya. Yabit apa? Banglah mungkin.
0: Banglah. Bang Swan, ini ada apa? Ayo. Nyerah.
1: Nyerah apa Yabit?
2: Negara Eropa ya.
0: Kita pun negara Eropa.
1: Oke, Yabit negara Eropa.
0: Yaudah, jangan dipaksain. Yabit mau diputar lagu apa?
2: Lagu ini aku apa? Lagu Indonesia yang ada?
0: Ada, yang semangat-semangat jam segini.
2: Wali apa?
0: Kenapa?
2: Wali.
0: Oh, Wali
1: nggak ada.
0: Wali nggak ada ya, Bit. Melayu nggak ada.
2: Nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Melayu nggak ada. Nggak asik nih.
2: Kalau lagu itu ya, lagu apa? Lagu Nika Ardila aja nanti ya.
0: Lagu?
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila. Yeah. Nika Ardila kita puterin nanti ya, menjelang pergantian pemain ya, Bit ya. Mau ya, Bit, udah itu aja. Mau salam-salam.
2: Salam-salam sama Wak Dun. Sama Kak Cucu. Sama Abang Ardi juga.
1: Iya. Oke, saya mau wakil Mbak Ardi. Makasih, Abi.
0: Iya.
2: Iya, sama dia. Apana. Udah semua ya.
1: Oke.
0: Ayah Pulau. Terima kasih ya, Habib.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Negara Eropa jawaban dari Yahbit yang masih tertinggal, nggak tahu kenapa ya. Gimana dengan teman kita yang satu ini? Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan saya.
1: Saya
0: siapa ya?
1: Bang apa nih ya?
0: Dengan siapa? Ayo.
1: Ini kita tebak-tebakan nama berarti.
2: Gak lama nggak masuk.
0: Dengan
2: sudah lama tidak masuk.
0: Sudah lama tidak masuk. Masuk angin di luar ya. Siapa ini?
1: Bang.
2: Masuk angin keluarnya lain.
1: Bang yang Kemang Tanjung ya?
0: Bang Fadlun. Ya. Siapa?
1: Ya, Bang Fadlun.
2: Betul tadi dari Abang John bilang.
1: Yang Kemang Tanjung.
0: Bang A.
1: Ya.

0: WhatsApp rupanya udah ada yang ngechat duluan, itu Bang Al katanya.
1: Oh itu Bang Al.
0: Ada baca ya WhatsApp? Siapa yang ngechat?
2: Siapa nih? Siapa aja, soal tahu kali.
0: Coba tebak siapa kira-kira. Coba tebak siapa yang ngomong kayak gitu barusan.
2: Gak tahu lah.
0: Bang Al gitu katanya. Oh dia tahu itu
1: soal Bang Al. Udah.
0: Masih ingat berarti ya. Nanti kita kasih tahu. Oke, Bang Al, tebak-tebakannya nih, langsung aja Mas John.
1: Negara apa yang paling tertinggal Bang Al?
2: Negara yang paling tertinggal.
1: Iya.
2: Mungkin negara yang nggak mau lari ya.
0: Negara nggak mau lari, apa tuh?
2: Iran.
0: Oh iya, Iran.
1: Nggak mau lari ya, Iran.
2: Iya. Lari dia kalau legal kan?
0: Iya iya. Oh iya iya iya. Kata Iran itu lari ya. Itu negara yang nggak mau nyanyi dong, Iran ya. Rasa kutlah jatuh cinta gitu ya. Oke, berarti Iran ya. Sip. Ya. Requestnya mau lagu apa?
2: Requestnya ya udah Iran aja, ada enggak?
0: Ada lah, yang mana Iran?
2: Ya itu aja.
0: Oke, pandangan pertama sip gitu kan. Oke, makasih. Mau salam silakan.
2: Salam ya buatnya Bang Ferry, Bang John ya.
1: Terima kasih.
2: Terlalu lama enggak bergabung ya. Heeh. Udah masuk ada ya Habib sama siapa Bang Budi ya?
1: Bang Budi benar.
2: Oke, dan buat keluarga saya di rumah semoga sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Amin.
2: Oke, terima kasih ya Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih buat Bang Al, mulai lucu ya teman-teman kita malam ini. Iran katanya ya.
1: Ih, enggak mau lari.
0: Enggak mau Iran.
1: Iran.
0: Iran kan jadi ya. Iran seru loh Piala Dunia kali ini.
1: Enggak ikut ya? Ikut.
0: Ikut main di Amerika ya.
1: Wow. Seru. Sorry.
0: Tapi seru kok. Tadi kita tadi ngebahas sepak bola Serie A bersama Bang Budi ya. Saya dulu penggemar berat Inter Milan.
1: Ya.
0: Sebelum Manchester United saya dulu Inter Milan gara-gara saya suka Christian Vieri dulu. Pemainnya mirip nama saya, makanya saya suka itu. Ya. Mas John dulu sebelum suka
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo suka apa?
1: Suka Messi, Mas.
0: Bisa gitu ya. Walaupun satu era ya. Wah, dulu Messi jago nih. Oh, ternyata Ronaldo lebih jago gitu ya.
1: Langsung pindah, Mas. Langsung
0: bisa ya rival kayak gitu ya. Jadi Mas John umurnya sebaya sama anak saya nih ya, suka Ronaldo. Oke lah, jadi jangan teman-teman kita bakal angkat telepon dari Anda lagi. Fitri mau masuk bentar lagi ya, setelah nomor bagus yang mau lewat berikut ini.

0: מילה,
1: 100.9 FM. Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103.6 JTFM.
2: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: Masih di 103,6 JT FM, The Heart of Band Aceh. Pandangan pertama spesial buat Bang Al di Kembang Tanjung.
1: Wow, jawaban Bang Al tadi Iran.
0: Ya. Oke, kayaknya ada yang masuk lagi. Kita angkat buru-buru nih John ya sebelum waktu berakhir. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan pendatang lama atau
0: pendatang lama.
2: Kadang-kadang ada.
0: Radi.
2: Apa kabar Bang John?
0: Saya.
1: Ya. Gimana lagunya udah selesai?
0: Lagu
1: Amar Radit.
0: Amar Radit ya. Selir hati, selir hati.
2: Benangnya malam ini.
0: Iya.
2: Bang Isra.
0: Iya.
2: Ada Bang Ferry.
0: Gimana aktivitas akhir-akhir ini Radit? Sibuk apa nih?
2: Kalau sibuk sebenarnya enggak sibuk. Cuma kadang-kadang malam satu kan. Ada sedikit datang ke tempat pengajian selama ini.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Saya kira lagi di rumah sakit di rumahnya.
2: Karena nggak lama sih baru berapa bulan ini.
0: Oh, gitu. Saya kira ini lagi di lampu merah tadi. Udah hijau tuh Dit, jalan Dit.
2: Malam ini berhubung hujan.
0: Oh, hujan.
2: Ya,
0: nggak
2: datang kan?
0: Oh, hujan nggak datang ya?
2: Ya, kena hujan sama petir
1: gitu. Oh, tadi saya bilang sama guru pengajian ya.
0: Iya, alasannya hujan nih ya. Radit. Oke, Radit, kita punya tebak-tebakan malam ini. Langsung Mas John, apa tebak-tebakannya? Saya lupa.
1: Negara apa yang paling tertinggal, Radit?
2: Kalau menurut saya itu Hong Kong aja.
0: Kenapa? Hong Kong.
2: Karena dia negara paling tua.
0: Hong Kong paling tua?
1: Oh.
2: Ya.
0: Oh, gitu ya. Hong Kong bukannya menyediakan apa aja? Misalnya beli di mana dari Hong Kong?
2: Gitu. Karena dia Hong Kong dia kan paling tua, dia nggak bisa jalan, dia udah tinggal.
0: Oh, kan Hong Kong. Oh, gitu. Iya, boleh.
1: Oke, Radit.
0: Oke, Ahmad Radit.
1: Karena dia Hong Kong ya.
0: Boleh. Oke, mau request sebagai penutup nih.
2: Requestnya lagu ini apa, malam ini ku sendiri.
1: Triad.
0: Oh, Munajat Cinta. Munajat Cinta. Oke, sip, ditunggu. Mau salam gak usah.
2: Salam. Salam buat Bang Ferry, buatnya Bang Ferry sama Bang John ya.
1: Terima kasih.
2: Buatnya ini lagi yang udah masuk tadi semua. Dan pokoknya buat semua aja lah ya.
1: Oke, Radit.
0: Makasih Mas Radit.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Makasih buat Mas Radit yang udah masuk di akhir perjumpaan kita.
1: Bener, gak terasa ya.
0: Ya, dengan ini menandakan telepon ditutup rekan jati ya.
1: Wow.
0: Tapi teman-teman kalau mau seru-seruan jangan lupa nanti dengerin jam 10 tuh ada
1: Ada Fikri
0: ya, yang pastinya bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam. Bener. Rekan jati. Oke, kita udah ngumpulin banyak jawaban yang luar biasa lah malam ini ya. Luar biasa.
1: Udah mengerti.
0: Sudah mulai mengerti alur permainan kita rekan jati ya. Tapi apakah bisa melebihi kelucuan kita? Menurut kita ya, rekan jati ya. Kita langsung aja kasih tahu jawaban sebenarnya Mas John.
1: Oke, negara apa yang paling tertinggal?
0: Negara yang paling tertinggal itu adalah Belanda.
1: Kenapa?
0: Karena udah 2026 masih zaman Belanda di sana.
1: Betul.
0: Kita zaman Belanda berapa tahun yang lalu? Berapa ratus tahun yang lalu rekan jati.
1: Orang ini masih zaman Belanda juga.
0: Masih zaman Belanda. Kita 1945 aja udah 350 tahun yang lalu. Zaman Belanda menjajah, ya kan?
1: Iya.
0: Apalagi sekarang. Nah, Belanda 2026 masih zaman Belanda.
1: Mantap Anda. Gak kepikiran.
0: Ya?
1: Gak kepikiran. Dulu warman blowing ya. Dua Nurul.
0: Si Jawa Belanda 2022 di sana.
1: Pantas lah bahas bola tadi.
0: Bener. Ya. Itu kalau kalau Bang Budi itu kalau ngomong Belanda udah ngomongin Johan Cruyff, dia tuh ya Marco van Basten gitu ya. Dia enggak ngomongin Van Persie, itu terlalu anak-anak buat beliau ya. Oke, terima kasih buat semua, yang penting seru-seruan ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin kita. Sudah bergabung juga malam ini Mas Jon. Ada yang mau disampaikan Mas Jon?
1: Semoga tetap dengerin TTS terus.
0: Kita juga mau ngucapin
1: maaf lahir batin loh.
0: Kita juga mau ngucapin salah seorang personil kita tuh udah alumni TTS.
1: Oh ya, ya benar.
0: Sudah sukses. Sudah
1: meninggalkan kita.
0: Ya, dia sudah berkarir di luar.
1: Benar.
0: Ya. Bukan yang macam-macam.
1: Benar. Mungkin mau suasana yang baru ya.
0: Enggak, dia sekolah sih. Sekolah di luar. Beasiswa dia kan.
1: Oh iya, benar.
0: Ya, jadi mungkin teman-teman yang masih nungguin Bashar kapan lagi diundang, Bashar. Ya, Bashar sudah di luar.
1: Benar.
0: Di luar dulu, Nurul. Nanti kalau ada kesempatan
1: mungkin bisa siaran lagi.
0: Tapi saya bangga loh, alumni-alumni TTS sudah keluar semua ya kan. Tinggal kita berdua aja nih, Pak. Kita belum alumni sih.
1: Belum alumni.
0: Pertama Rio, Rio udah ke Bandung.
1: Bandung, ya, benar.
0: Bashar ke
1: luar
0: negeri, gimana Rio aja. Kita doain supaya karirnya makin sukses. Bener. Keduanya ya, Bashar dan Rio ya. Karir kita udah cukup bahagia di sini kok ya. Gak usah kemana-mana. Udah cukup bahagia. Bersama Anda semua kita udah cukup bahagia kan. Jadi doain aja kita sehat terus.
1: Amin.
0: Ya, semoga kita bisa bercanda-bercanda lagi di udara. Oke, kita pamit Jon ya.
1: Iya benar.
0: Langsung aja di Jawa Tengah 107.7 Banda Aceh.
1: Saya Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Halo rekan Jati semua, selamat datang di Zona Apa Ceritanya bersama saya Fikri di sini, yang akan menemani rekan Jati dari pukul 10 hingga pukul 12 malam ke depan. Dan untuk rekan Jati nih yang pengen cerita tentang masa lalu, masa depan atau masa sekarang nih, bisa langsung aja ke nomor 0811 6821036. Ayo rekan Jati semua, Fikri tungguin ya. Dan tetap konsen bersama saya di sini sambil mendengarkan lagu dari Elo dengan judul Masih Ada, untuk menemani rekan Jati di rumah maupun di kendaraan sekarang. Selamat menikmati.

Halo rekan jati semua, gimana nih kabarnya? Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda di program Zona Apa Ceritanya. Di ruang berbagi cerita, pengalaman, dan kenangan yang mungkin pernah membuat kita tersenyum atau bahkan menyesal. Nah, pernah tidak rekan jati membayangkan kalau diberi kesempatan untuk mengulang atau kembali ke masa lalu dalam satu momen, ya, satu momen dalam hidup. Momen apa sih yang rekan jati pilih? Apa waktu masih sekolah dulu ya, waktu masih kecil ya, masih SD gitu kan? Atau pas masih kecil main sama sahabat, ya. Terus masih bisa kumpul sama keluarga lengkap, ya. Pas saat-saat, ya, masa-masa sebelum sibuk kayak sekarang, ya. Atau mungkin ada keputusan yang ingin diperbaiki karena hasilnya berbeda dari yang diharapkan. Nah, kalau dari Fikri sendiri nih, ya, mungkin kalau ditanya, Fikri mau ngulang momen apa nih? Atau kembali ke masa apa ya? Kalau dari Fikri sendiri, Fikri tuh pengen kembali ke masa kecil ya. Semua orang tuh pengen kembali ke masa kecil ya, dimana belum mikirin apa-apa ya, hidupnya cuman main, makan, tidur, main, makan, tidur. Terus dikejar-kejar sama bapak ya. Siapa nih yang punya pengalaman waktu masih kecil dikejar-kejar sama bapak ya? Bisa nih ceritain ke Fikri. Nah, rekan jati, hari ini kita akan bernostalgia dan berbagi cerita tentang momen-momen yang begitu berkesan dalam hidup. Nah, silakan nih kirim cerita Anda semuanya di 0811-6821-036, oke? Ya, karena siapa tahu kisah rekan jati bisa menjadi inspirasi bagi pendengar lainnya. Oke, rekan jati, sambil menunggu rekan jati telpon atau mengirimkan cerita ke Fikri nih, Fikri mau puterin lagu Fana Merah Jambu ini ya, dari 420, ya walaupun suasana udah malam nih ya. Ya gak apa-apa, karena lagu dari 420 ini sangat-sangat membawa ketenangan ya, nuansa yang sangat tenang bagi para pendengarnya. Dan ya, untuk rekan jati yang sedang mengendarai mobil ya, hati-hati di jalan, jangan sampai ketiduran ya, jangan sampai ketiduran, aduh saya keselek nih tadi. Jadi jangan sampai ketiduran. Terus yang di rumah nih, yang dengerin Jati FM lewat streaming, hati-hati, ntar HP-nya jatuh ke atas muka, ya kan? Oke, rekan jati, ini dia saya putarkan lagu Fana Merah Jambu by 420 untuk pengiring malam yang sendu di malam ini. Selamat menikmati.

Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Lagu ini dari Banda Naira, ya, sebuah anthem tentang penerimaan dan penghargaan. Oke. Oke, rekan jati semua. Kita kembali lagi konsen di zona apa ceritanya. Nah, Fikri hari ini punya 10 pembahasan nih. Oke, tadi kita udah omongin kalau misalkan rekan jati pengen balik ke masa lalu atau hal momen-momen yang pengen diulang ya. Di sini Fikri bisa kasih 10 referensi ya. Mungkin ada yang relate ya sama rekan jati. Oke, yang pertama Fikri bacain masa sekolah yang penuh kenangan. Banyak orang yang ingin kembali ke masa sekolah itu ya karena saat masa-masa sekolah hidup terasa lebih sederhana ya, dan banyak canda tawanya. Nah, kalau sekarang kita bandingkan kan melihat kesuksesan teman-teman kita gitu ya, ada rasa mungkin di dalam hati ada rasa, wah, dia udah sukses ya sekarang, kok saya gini-gini aja ya. Kalau masih sekolah itu kan tidak ada kasta ya rasanya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang ngerasa hal itu, tapi lebih banyak canda tawanya gitu ya. Dan juga di masa sekolah nih, siapa nih yang suka senter-senterin kelas sebelah nih karena ada bidadari mungkin ya. Kemudian kalau di sekolah ini ya mungkin yang cowok-cowok sering masuk lewat pintu luar ya, sering loncat maksudnya. Ya pasti lewat pintu luar gak sih, cuman maksudnya dengan cara melompat ke dalam ya, dari luar ke dalam gitu kan. Masuk lewat sela-sela kantin, lewat sela-sela musola mungkin ya. Terus itu biasanya kalau telat upacara ya. Kalau misalkan udah mulai males nih ya, udah mulai males jam 23:30 ya kan, udah mulai gerah di sekolah, udah mulai bosen, mulai lompat dari dalam keluar. Terus pergi ke warnet atau ke tempat rental PS, duduk main sampai sore. Wah, kacau. Tapi ya walaupun begitu rekan jati, ya di masa-masa sekolah, jika kita terus melakukan pola ya tidak bisa menjadi orang yang berhasil ya. Tapi kalau misalkan kita langsung sadar gitu ya, sadar dan berhasil untuk mengubah diri menjadi lebih baik, ya alhamdulillah dong, bersyukur kita masih diberikan hidayah untuk berubah. Kemudian juga yang poin kedua adalah momen berkumpul dengan keluarga lengkap. Nah, mungkin di sini ada yang merindukan masa ketika orang tua masih di dekat kita, kakek, nenek, kemudian ya seluruh keluarga masih bisa kumpul bersama. Nah, kalau sekarang kan mungkin ada rekan jati yang merantau nih dari luar Aceh, ya kan, merantau ke Sumatera Barat mungkin, terus ke ada yang ke Medan mungkin, ada yang ke Jakarta, ya kan. Jadi udah susah nih dapetin momen kebersamaannya, misalkan waktu buka puasa bareng, Idul Fitri bareng, ya kan, weekend bareng, itu udah jarang didapetin. Mungkin yang nggak mesti yang merantau ya, mungkin bahkan yang masih satu rumah pun ya, ini sih yang sangat-sangat dirindukan pastinya. Kemudian ada yang ketiga, kesempatan yang pernah terlewat. Misalkan nih rekan jati dapat kesempatan kuliah atau pekerjaan ya, dapat kesempatan kuliah di luar negeri, pekerjaan di luar negeri, kemudian usaha yang dulu dilewatin sekarang jadi penyesalan gitu. Misalkan rekan jati dulu nih pengen punya usaha nih, ya kan, tapi malah uang usahanya dipakai ke yang lain dulu gitu. Terus ada rasa nyesal nih, andai saya bangun usaha ini pasti sekarang saya sudah sukses besar gitu kan. Ya mungkin hal-hal itu pengen diulang gitu, penyesalan itu pengen, rasa menyesal itu pengen diperbaiki, tapi
ya kita nggak bisa melewat, kita nggak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita tidak boleh melewatkan masa depan, oke? Okay?

0: Dan rekan Jati nih, kalau dari rekan Jati sendiri gimana nih? Mungkin ada yang relate dari ketiga poin tadi, bisa nih langsung aja ceritain ke Fikri ya. Dan juga misalkan ada rekan Jati sekarang mulai menyesal ya, jangan disesali ya rekan Jati, itu harus dihadapi ya, harus coba diperbaiki dari sekarang dan mulai dipikirkan kedepannya, jangan sampai melewatkan hal-hal yang diinginkan. Oke, oke rekan Jati, sambil menunggu telepon dari rekan Jati dan juga cerita-cerita di WhatsApp kita ya, saya akan putarkan lagu selanjutnya dari Bernadia dengan judul Apa Mungkin, sebagai pengiring malam yang sendu ini. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu dari Insert Cinta Baca. Selamat menikmati rekan Jati.
1: Manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Iya, masih bersama Fikri di sini di zona apa ceritanya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 22.47 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rekan Jati nih, gimana nih di malam Sabtu ini, apa rekan Jati masih nongkrong di kafe kah, atau masih jalan-jalan, atau ada yang udah pulang, atau yang masih di rumah aja nih, udah mulai beranjak dari kasurnya kah, atau ada yang udah tidur nih? Oke rekan Jati, nah tadi saya udah kasih 3 topik pembahasan ya. Dan sekarang saya mau bacain lagi nih, bukan bacain sih, mau kasih tahu lagi nih. Ada beberapa pembahasan lagi atau beberapa poin ya. Yang tadi udah 3 ya, yang 3 tadi apa aja sih? Masa sekolah, momen sama keluarga ya, sama satu lagi kesempatan yang terlewat ya. Oke, selanjutnya ada pertemanan yang sangat sulit dilupakan. Nah, sahabat masa kecil sering sekali menjadi bagian terpenting di dalam perjalanan hidup kita semua ya. Karena ya dengan situasi yang sekarang, teman dekat itu paling susah untuk diajak nongkrong ya. Karena misalkan kita nggak ajak dari jauh-jauh hari ya, itu udah pasti dia bakal sibuk sih ya rekan Jati. Kayak misalkan nih, saya mau ajak teman saya nongkrong nih, udah lama gak ketemu kan, sebulan. Misalkan saya ajakin dia besok ya, itu belum tentu dia bisa sih rekan Jati. Jadi saya misalkan saya ajak nongkrong malam ini nih, itu nongkrongnya bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi gitu ya. Karena ya udah mulai punya kesibukan masing-masing ya. Kemudian, nah yang poin selanjutnya nih, ada hari pertama mendapatkan penghasilan. Nah gimana nih perasaan bangga saat menerima hasil kerja sendiri, itu sangat sering menjadi kenangan yang membekas. Oke, karena Fikri itu pertama kali dapat penghasilan itu pas masih SMA dulu ya. Itu kerja di kedai kopi ya, jadi waiter di sebuah kafe ya, di coffee shop, jadi nganterin minum itu seru, seru banget. Itu bisa interaksi dengan teman-teman ya kan, dapat teman baru, bisa ngobrol banyak dengan orang-orang baru gitu ya. Jadi waktu dapat penghasilan pertama, wah sangat-sangat senang, senang banget. Jadi langsung dipakai untuk apa ya, waktu itu lupa lagi saya, untuk beli baju ya kalau gak salah. Mungkin rekan Jati nih juga punya perasaan yang sama nih saat saat mendapatkan penghasilan pertama ya. Nah kemudian di poin selanjutnya, momen jatuh cinta pertama. Woi. Meski sudah lama berlalu, ya banyak orang masih mengingat cerita cinta pertamanya. Nah ada satu kata-kata kan ya yang tren di media sosial, mau siapapun itu cinta pertama itu tidak bisa dilupakan gitu ya, gitu-gitulah pokoknya. Mungkin nih rekan Jati yang udah sekian lama tidak bertemu dengan cinta pertamanya nih, apa kabar nih? Mungkin cinta pertama rekan Jati udah punya pasangan dan alhamdulillah udah berkeluarga ya. Tapi rekan Jati masih gini-gini aja ya. Pulang ke rumah sendirian, gak ada yang temenin ya. Jadi semoga rekan Jati yang belum mendapatkan pasangan hidup, semoga bisa diberi rezeki pasangan hidup ya. Amin. Kemudian nih, pengalaman merantau untuk pertama kali. Meninggalkan rumah ya, yang biasanya rame, sekarang hidup sendirian di perantauan, terus berjuang di sini demi pendidikan atau pekerjaan yang nantinya itu bisa menjadi pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga rekan Jati. Nah, mungkin rekan Jati nih di Banda Aceh ada yang merantau dari Medan, dari
Padang mungkin ya, dari Jogja, dari Jakarta, merantau ke Aceh untuk menempuh pendidikan. Kemudian ada juga yang mencari kerja di sini, ya kan, jauh-jauh dari keluarga, dari saudara, untuk berjuang ya, untuk mengisi apa namanya, mengisi kekosongan ya di dalam dirinya. Orang-orang haus akan pengetahuan dan ilmu, ya kan. Itu hal yang paling berat ya untuk di apa namanya, dipertimbangkan ya. Karena pada saat kita memutuskan untuk pergi merantau itu, kita sudah harus meninggalkan apa yang terbesit, atau apa ya, kita sudah harus siap meninggalkan keluarga ya, teman-teman, hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi ya. Dan mungkin bagi sebagian orang tidak ingin mengulang gitu ya, memori tidak ingin mengulang hal-hal yang berbau dengan perpisahan gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu, dan mereka lebih memilih kalau udah selesai kuliah mereka akan cari kerja di kampung gitu, jadi lebih dekat dengan keluarga gitu ya. Nah, kok dari rekan Jati sendiri, tipikal yang kalau udah sekali yang merantau bakal terus merantau atau bakal balik ke kampung nih? Bisa ceritain ke Fikri ya di 0811 6821 036. Di ruangan ruang hatimu. Dan oke, rekan Jati, Fikri mau putarin lagu apa nih ya? Judulnya lupa lagi nih. Bukan lupa ya, enggak kebaca nih. Oke, ini dia. Judulnya dari judulnya Serana dari 40 Fans ya. Kita akan putarkan lagu ini, dan untuk rekan Jati nih, ayo Fikri tungguin cerita-cerita unik dari rekan Jati di nomor 0811 6821 036. Dan untuk itu rekan Jati, ini dia saya putarkan lagu Serana by 40 Fans. Dan ya, selamat menikmati di malam yang sendu ini.

0: Oke, halo rekan jadi semua, masih konsen bersama saya Fikri di sini yang mana sekarang sudah pukul di jam 11.05 waktu Indonesia Barat. Oke rekan jati, wow nggak terasa ya kita sudah berlalu dari tadi, ini udah sejam ya kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Nah gimana nih rekan jati? Gimana nih rekan jati, dari yang Fikri sampaikan tadi ada nggak nih beberapa yang relate atau nyambung nih sama rekan jati? Kalau ada bisa langsung aja telepon di oke, langsung aja nih ada yang telepon, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Hai Fikri.
0: Kenapa nih kak ketawa-tawa baru masuk?
1: Ngaca, lucu aja Fikri.
0: Kok lucu? Ih suara Fikri emang aneh ya?
1: Enggak.
0: Masa dilucu-lucuin? Emang Fikri boneka apa?
1: Enggak, boneka ganteng. Oh salah.
0: Gimana nih kak hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat sekali, bahagia terus gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Rezeki lancar terus. Masuk. Untar lagi jadi orang kaya, untar lagi. Udah bisa jalan-jalan ke mana-mana ya kan? Untar lagi mau ke Medan, untar lagi ke
0: banyak lah ya plan-plan jalan-jalan. Banyak lah ya plan jalan-jalan.
1: Kalau lagi ada duit, kemana lagi kita ya kan?
0: Ke luar negeri mungkin? Ke luar negeri?
1: Enggak. Kami ke luar negeri enggak? Daerah-daerah kota aja.
0: Oh, kota Medan gitu ya. Sabang mungkin?
1: Enggak, Sabang enggak. Itu tempat Kak Zu nanti. Harus minat tempat Kak Zu nanti.
0: Tempat Kak Zu aja.
1: Kalau tuh Pak Kasim sepak sama Kak Zu keluar ini. Ngintar sama Kak Zu.
0: Oke Kak, jadi tema kita malam ini adalah pengen ngulang momen apa nih kalau dikasih kesempatan. Nah, kalau dari Kak Fitri nih pengen ngulang momen pas kapan nih kalau dikasih kesempatan?
1: Momen menjadi orang yang paling lebih baik lagi ya, Cik
0: Iwe. Oke, berarti kalau Fikri kan pengennya kenapa? balik jadi kecil lagi, jadi anak-anak lagi. Kalau Kak Fitri berarti pengen.
1: Ya Allah. Ya Allah, janganlah kayak gitu. Berarti masa kecilnya kurang bahagia gitu ya kan?
0: Pengen naik odong-odong. Belum pernah naik odong-odong nih.
1: Anjir, apa nih si Fikri ini agak jauh kayak gitu. Aduh, kalau aku sendiri sih pengen lebih jadi orang baik lagi, lebih tekad ibadahnya gitu.
0: Oke.
1: Terus ibadahnya nggak mau bolong. Nih, alhamdulillah makanya Fitri kenapa rezeki lancar terus karena ibadah kita rajin gitu ya kan?
0: Betul.
1: Kalau ibadah kita rajin, rezeki kita kemana-mana nomplok terus gitu.
0: Oke, benar.
1: Fikri.
0: Sangat-sangat benar, ya.
1: Ya, karena kan, atau sudah salat itu cuma sebentar kan, cuma beberapa rakaat. Tapi kan banyak orang kita lihat, orang sekarang nggak ada salat lagi ya kan?
0: Betul. Padahal,
1: salatlah kamu.
0: Ini bagi kaum Adam nih, bagi kaum Adam ya. Hari ini kan hari Jumat nih, hari Jumat kan. Padahal dengar khutbah tuh nggak lama kan. Tapi masih aja tidur, ha?
1: Masih tidur, kayak gituan. Maunya kan ingat mati, ingat salat sebelum mati, dipanggil sama Allah yang di atas gitu ya kan?
0: Betul.
1: Misalnya kayak Ustazah pula nih aku ceramahin Fikri nih.
0: Gak apa-apa dong, kan untuk rekan jati lainnya juga.
1: Ya udah jadi ustazah aja orangnya.
0: Ustazah Fitri. Jamaah. Jamaah.
1: Tapi sekarang waktu Fitri bilang ada cowok-cowok, hehehe, tolong pulang gue, salah-salah, nih kakak yang terang batu. Oh ya kak, nih kami mau pergi terus. Mau pulang per waktu, rantau, nganggap lagi. Takut pula, rantau, terus rantau, rantau, pergi, rantau, gitu. Kadang-kadang nongkrong di warung kopi, kayak gitu, di mana-mana. Tapi, kalau aku yang bilang, oh langsung, pergi terus rantau.
0: Betul. Berarti bisa jadi Sri Kandi lah ya.
1: Insya Allah, ya, thank you. Terus kita kan sebelum ini ceritanya salahlah kamu sebelum disalahkan gitu.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Oh,
1: ngerti.
0: Betul, ngerti.
1: Maksudnya salahlah kamu sebelum kamu mati gitu, sebelum ya, kamu meninggal gitu.
0: Sebelum disalahkan sama
1: tengok,
0: orang ya.
1: Sekarang kan. Sekarang kita tengok aja di sisa-sisa kubur kayak gitu. Ingat-ingat Fitri aja. Tengok-tengok di YouTube di mana ada ular yang gigit manusia lah. Mm-mm. Ada lidahnya dipotong lah. Kalau misalnya, pokoknya kalau kita mati itu sangat mengenaskan lah.
0: Ngeri ya, maksudnya kita nggak tahu lah ya di dalam itu mau kita itu apa. Bakal gimana ya.
1: Untuk apa kita ngaku-ngaku ustazah? Untuk apa kita ngaku-ngaku kita ini seorang ustaz? Tapi sholat gak pernah. Ini untuk apa berbuat baik itu orang? Tapi sholat gak pernah. Itu selalu yang Fitri lihat selalu Fitri. Di mana? Di YouTube, di Instagram. Kita sesuatu yang kita ini buat berbuat baik. Gak mungkin juga kita berbuat baik selalu. Kita harus ibadah kita harus lagi juga gitu.
0: Betul.
1: Yang penting ibadah itu jangan lupa. Kemana-mana apapun kesibukan kita, kerja kita sesibuk apapun, yang penting ibadah jangan lupa.
0: Jangan lupa gitu. Ya, betul, sangat benar. Itu dia malam ini sedikit tausiah nih dari Kak Fitri ya kan. Mana tahu nanti Kak Fitri isi acara di masjid kan, bisa langsung aja nih tanya-tanya kan sama Kak Fitri gitu, karena pasti rekan jati yang dengar ini terinspirasi gitu ya, dan akan segera melakukan taubatan nasuha gitu.
1: Amin
0: ya Allah.
1: Nah, gitu. Ini apa emang rencana kami emang ada sih mau jadi ustazah ngajar anak-anak gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah udah terwujud gitu.
0: Okay. Fitri. Alhamdulillah
1: tapi,
0: lah ya.
1: Apa jadi ustazah apa privat cuma doang ngajar di rumah-rumah aja gitu.
0: Okay.
1: Gak di masjid, gak di musala gitu kan, di balai-balai gitu. Jadi kami cuma dipanggil aja di rumah aja, suruh ngaji kayak gitu.
0: Okay.
1: Kan cuma anak-anak sekarang belajarnya apa? Doa apa namanya? Mau
0: doa makan, ini, doa mau tidur kan.
1: Doa sebelum wudu gitu ya kan?
0: Iya, betul.
1: Terus doa apa lagi? Doa
0: buka puasa, doa dasar lah ya.
1: Dunia akhirat, sama dunia akhirat.
0: Kita
1: ajarin anak sih yang baik. Harus lagi sholat, jangan pernah sholat. Fitri bilang sama orang tuh. Ya kak. Gitu. Ya,
0: jadi
1: kak,
0: nurut lah ya mereka. Termotivasi ya.
1: Kecil-kecil masih nak kasih kan. Nurut dia bilang, ya kak, kami nurut kak. Dia bilang, apa panggil kami kakak? Padahal ustazah kayak gitu kan. Jadi dia panggil tuh, kita kakak. Karena kita masih muda dia panggil kakak gitu.
0: Iya. Gak apa-apa dong. Okay nih Kak Fitri, setelah bertausiah tadi ya kan, mungkin rekan jati udah mulai mendapatkan mendapatkan pelajaran nih. Mungkin Kak Fitri malam ini mau request lagu Opik mungkin.
1: Enggak juga kita suka gitu-gituan. Tapi suka juga kan. Nisa Sabian suka juga kayak apa tuh? kayak mulia, indah, cantik, berseri, ya kan? Kulit putih, apa tuh? Aisyah ya.
0: Ya, lagu Aisyah. Oke, okay, malam ini mau request lagu apa nih, Kak?
1: Dari Bruno Mars.
0: Bruno Mars, wah kebanting kali ya. Judulnya.
1: Tapi emang ngefans banget sama Bruno Mars. Emang nggak.
0: Judulnya apa nih?
1: Ini lagi.
0: Judulnya?
1: Ya judulnya yang nggak tahu, tapi kami bisa nyanyi dikit.
0: Iya, apa tuh? Coba tes.
1: It's the voice of the
0: world. Oh, tahu.
1: Apa judulnya?
0: Tahu. Die for you. Bentar, kita cari dulu ya.
1: Keren tuh. Cantik kan lagunya.
0: Die for you. Sebentar, kita cari.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Ih, mantap.
0: Senang kali.
1: Iya lah. I'm very, very happy. Thank you, Fikri.
0: Okay. Mau salam-salam ke siapa nih, Kak?
1: Salam pertama buat Fikri. Saya selalu sukses selalu karirnya ya, Fikri ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Sama-sama Fikri kita. Fikri gitu ya.
0: Iya,
1: Fikri
0: bener.
1: Sama Fikri gitu.
0: Iya.
1: Siapa nama Fikri?
0: Fikri.
1: Nama siapa?
0: Muhammad Fikri Musa. Enggak, Muhammad Musa Kapul Fikri.
1: Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kali lagi.
0: Jangan gigit-gigituin.
1: Cete kali namanya.
0: Alhamdulillah, dikasih sama ayah namanya. Ayah sama Umi ya. Alhamdulillah kan.
1: Iya. Terus buat semua penyanyi di FM yang saya selalu buat Fikri gue yang terbaik ya. Fitri doain ya.
0: Amin.
1: Apa namanya? Diberi kesehatan terus dan banyak umur terus dan sebagainya ya.
0: Oke, siap.
1: Terus pikir tadi ramah tadi cara namanya Fikri. Aduh, ya Allah. Tadi kan Fikri kan baru siap sholat insya dengan Fikri lagi untuk terlagu gitu. Ya udah langsung masuk gitu.
0: Berarti dari dengar lagu tadi lah ya.
1: Baru salah Isa tadi habis TTS. Tadi rencana mau masuk TTS kan? Kan ada Bang Al masuk tadi. Itu ya udah nggak jadi. Ya udah karena belum salah Isa, ya udah salah Isa dulu. Nggak dengar lagi. Nggak dengar lagi Wisu Jati. Udah matiin. Itu buat Kak Juju juga, selalu ya Kak Juju ya, udah rezeki, banyak umur, dan diberi kesehatan terus bagi Ode dan keluarganya dengan Bang Nasirnya ya.
0: Amin.
1: Aduh, tapi itu juga di kampung ramah, ada kapan nih ke rumah Fitri, nggak jadi-jadi nih ke rumah kita, katanya mau ke rumah. Nggak jadi-jadi.
0: Mungkin sibuk ya.
1: Bisa sibuk dengan peternak ini. Peternak apa? BPS.
0: Nggak tahu juga ya, Fikri ya. Kurang tahu juga
1: bebek,
0: nih.
1: Bebek ya, nyanyi.
0: Bebek ya.
1: Buat Bang juga susah selalu ya dengan peternakannya. Terus buat Mas Ferry FM juga susah selalu. Mas Ferry FM udah lama juga ya pernah masuk sama Fikri kan?
0: Kemarin tuh sempat mau masuk ya, kan? Kemarin tuh sempat mau masuk, cuman ini apa namanya? Waktu itu ada yang spam telepon kan? Jadi ya udahlah nggak bisa masuk, bang Ferry FM nggak bisa masuk karena ada yang spam telepon. Makanya harus Fikri reset dulu kan? Cuman nih nggak tahu ya, semoga bang Ferry nanti masuk lagi lah ya. Udah kangen juga nih sama bang Ferry nih.
1: Bang Ferry tuh ada yang kangen tuh sama Bang Ferry tuh bang masuk ya bang ya tuh bikin kangen tuh nggak apa-apa nanti kami telepon Bang Ferry nanti kami WA.
0: Oke, udah Kak, makasih banyak nih udah menemani Fikri di malam Sabtu ini. Semoga di malam Minggu besok kita bisa telepon lagi lah ya, bisa masuk lagi.
1: Ya, abis itu buat kami lagi ya.
0: Oke, oh iya untuk kami.
1: Semoga saya selalu tuh kami udah jumpa sama kami pakai cadar orangnya.
0: Iya.
1: Udah kemarin pernah ke studio tuh jumpa sama Ayah Pulau sama Kak Ria juga situ, gak jumpa sama Fikri ya.
2: Enggak.
1: Enggak jumpa si Fitri? Enggak ya, kan?
0: Enggak jumpa.
1: Ya kira buat kami juga, saya selalu dengan keluarganya. Okay. Buat kita ya.
0: Oh, iya.
1: Buat Bang Al juga. Semoga saya selalu beliau dan apapun selalu dengan pasangannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan buat Kalimah Sulung juga. Dapat Kalimah Sulung. Jadi, yang ini dengan Jati FM. Semoga selalu dengan kuat Allah dari kesehatan. Nah, senantiasa dalam kuat Allah dan dalam iman Allah sama kita ya.
0: Amin.
1: Itu aja. Terima kasih dan terima kasih Fikri.
0: Siap.
1: Fikri, saya selalu ya.
0: Amin. Okay. Makasih banyak Kak Fitri.
1: Yuk.
0: Sudah
1: yo,
0: mendengar Fikri malam ini. Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Makasih banyak juga. Dan barusan itu dari Kak Fitri ya, tadi menceritakan pengalamannya bahwasannya kalau dikasih waktu untuk kembali ya, pengen ngerubah sifatnya lebih menjadi lebih baik. Dan untuk itu Rekan Jati, tadi dari Kak Fitri itu request lagu dari Bruno Mars ya, judulnya Die With A Smile. Langsung aja kita putarkan. Tapi sebelum itu Rekan Jati, untuk Rekan Jati yang lagi di perjalanan, harap hati-hati pulang ke rumah ya. Dan berikut saya putarkan lagu Bruno Mars, Die With A Smile.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bersahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sudah. Oke, rekan jadi semua, kita sudah berada di ujung zona apa ceritanya di malam ini. Dan Fikri mau ucapin terima kasih banyak untuk rekan Jati yang udah konsen sama Fikri di hari ini, yang udah telepon, yang udah request lagu tadi ya. Kemudian juga dan minta maaf nih untuk rekan Jati tadi di ujung-ujung zona ada yang coba telepon. Maaf Fikri gak bisa angkat lagi karena nantinya gak cukup waktu ya untuk closing. Minta maaf sekali. Dan juga rekan Jati semua, terima kasih untuk doa-doa baiknya. Fikri selalu merasa terkesan ketika rekan Jati mendoakan Fikri dan penyiar lainnya. Terima kasih banyak. Dan oke, rekan Jati, semoga kita besok malam ya, di malam minggu besok kita bisa bertemu lagi di jam yang sama dengan zona yang sama pastinya. Dan semoga kita semua diberi kelimpahan rezeki dan kesehatan yang baik. Dan juga istirahat yang cukup di malam ini. Dan semoga Tuhan meringankan beban-beban kita di esok hari. Terima kasih rekan Jati semua. Fikri pamit, sign off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk

Walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu, saya minta dengan amat sangat.

jereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian, tapi maklum,

perempuan loh. Cantik muluk manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu galian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku muluk. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti panggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh ya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan. Yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu.
0: Apa?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air.
0: Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan. Amoyan masa kena air.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.